0: pula untuk anak keturunannya. Wasolahuhu wa khairuhu. Untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya. Bi'idnillahi ta'ala. Lagi-lagi, dengan izin Allah. Subhanahu wa ta'ala. Huwa khairun li'abnaihi wa'aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi, ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan untuk kita menjaga anak kita karena memang manusia adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah 6 anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dzalika bidzarurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan satu keharusan, bukan suatu kemestian bahwa setiap orang yang soleh maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi enggak kemudian suatu keharusan wis paten, wis bapake jenenge bapake wis saleh ya, anaknya juga ikut saleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan suatu keharusan. Bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah. Bukanlah hal ini suatu keharusan, suatu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayatis sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung. Bukan kemudian turunan. Turunannya wong apik yo, anak yo apik bisa. Enggak. Butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan. dan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, ditampilkan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya. Beriman kepada Allah, memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam juga mendakwahi keluarganya. Bahkan menyeru. Menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika turun ayat, wa anzir ashirotakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati. Dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telapkan untuk kita. Wallahu akhbaro annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah azza wa jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi, bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh. Jadi istri orang yang saleh, enggak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fa khanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri, ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Nah, kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu. Ya, Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu, Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu. Kan gitu. Ya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Ya. Jangankan kita, nabi saja enggak bisa jamin. Ya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini di bawah dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, asyahid, inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam, bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nar, an-nar. Waquduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, fa min awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib, di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah, dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5, ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10, 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi ini. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anak. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah, wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah. Masa depan suram maksudnya. Wah, sudah susah. Ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam, dia tidak tergerak, ya, dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya, illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas, namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahulu kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan, itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, ayo Jumat-Jumat, Jumatan. Aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya, wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini suatu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat, Ia tidak mengingatkannya, cuek, acu tak acu, masa bodoh, ya. Us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Ya. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah ini bahaya ini, ya. Anak bisa, yang namanya anak dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya. Bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid ra'ihatal jannah. Melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi. Kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah. Di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa'alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh, ya, anak-anak kita. Salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal 'alal awdan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Di sore hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam bulughul maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayh. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu? Mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin.

berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dhalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silahkan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradatiz dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu istadzanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah

hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau. Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, "Qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr." Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aitullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, diantaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aitullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat ila Utsman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Utsman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses baiatnya ini yang dikenang dalam sejarah.
bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membaiat itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu, selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya, beliau sakit hati ketika dituduh berzina, karena menurut beliau, seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina, maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah, wala taqtulna auladakunna, dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari baiat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari baiat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam.
Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucap baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat, ini kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian. Dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau, wahai Rasul. Ya. Belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat waqalat fi ma'ruf. Langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu, wahai Rasul, dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, makana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbahal yawma ala dhahril ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu, ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu falzatan falzatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu falzatan falzatan, hingga hancur berkeping-keping. Wa hiya taqul, seraya berkata, kunna minka fi gurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu.
Nah, ini kata Hindun bintu Ud.

Nah, jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah. Dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad, wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, di sini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab, kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihali az-zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wasthil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau

kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan, zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu, kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa. Nah, harga SPP di tarbiyah ma'had Ahlus Sunnah berapa. Ya, itu kewajiban juga ya, bayar SPP. Itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak, tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf, Ustaz. Ya, secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaih. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia, karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf. Jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar, untuk makan saja, untuk minum anak, ya. Atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar, apa? Anak mau sekolah, misalkan. Itu bagian dari

nafkah-nafkah yang wajib. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amsalha la tu'tabaru min al-ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram. Padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh nggak harganya sekian? Nah, misalkan, kalau boleh tawar-menawar. Nah, kemudian, itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas padat. Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini, pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi SAW tidak dendam. Tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah. Ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan
kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama Muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang, dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai, jual beli. Barter pun masuk kategori bai, jual beli. Barter HP, tukar HP, satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai, tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh. Itu masuk kategori al-bai, tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-bai juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang.
hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qadimna al-Madinah, kami tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar yakhthubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, Yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma. Ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu. Saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar. Bukan. Kalau sifatnya
Nabi bersabda itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat. Nah. Taib. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu, dipersilakan.

Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan, tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia, itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya, dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antu. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya? Takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna, mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin 'alan nisa', bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita, lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir, ya, secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan, min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan, kasihkan semua, langsung menjadi penurut. Nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya sudah ngasih katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan
suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Taib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego cerita, kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Wa takfurna al-ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi,
suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawla bintu Sa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan dihar. Ucapan dihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Sa'labah kepada Nabi SAW, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri, itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Sa'labah. Ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa nasarat batni, disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Sa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Sa'labah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar. Bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya, sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya, baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Sa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Sa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima.

0: Tapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya, kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham? Meskipun sedikit pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang. Mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira? Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, wallahu'alam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي

0: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian, lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam, berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal, yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni, waalaikumsalam, karya Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin. Bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun tidak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid, maka itu tidak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fid dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fid dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dhimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dhimmah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah, jasa memperbaiki mobil, jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis barang-barang kita, kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun, ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan, dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid, yang semisal dengan salah satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang, hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La an ya'khudha ahadukum hablah fayatiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya, sampai dia harus meminta-minta kepada orang. khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh, apakah manusia itu setelah dia minta ada yang ngasih, ada yang nolak, itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia, kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu, yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul. Tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizki fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki, anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kalau belum. Ana sudah dapat dulu sejak SMA, pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari perdagangan. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Islahul Mal dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah oleh Al-Iraqi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nuaim bin Abdurrahman menisbatkan langsung kepada sabda Rasul, padahal beliau seorang tabi'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Baik.
0: Berikutnya kita bahas matan Manhajis Salikin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, al-aslu fihi al-hillu. Secara asal, hukum jual-beli adalah halal. Hukum asal jual-beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul a'yani min 'aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak, tanah, rumah, pohon atau kebun, itu aqar. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, berupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athathin, perabotan, atas itu perabotan, perlengkapan rumah tangga, wa ghairiha, dan selainnya, yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', boleh diakadkan dalam jual beli jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Misalkan dia wakil dari pemilik. Jadi sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid. Rasyid itu cakap bertransaksi. Nah, ini 3 poin yang kita sebutkan. Tersisa 2. Syarat sah jual beli yang pertama, saling ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Jelas semuanya. Barang yang mau dibeli jelas. Sudah ada pada penjual. Alat tukar pembayarannya jelas. Kesepakatannya sudah jelas. Kapan diserah terimakan jelas. Nah, yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid, cakap bertransaksi. Nah, syarat yang keempat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Ya, tidak mengandung riba. Suatu saat akan ada pembahasan tersendiri. Kita di sore hari ini hanya akan membahas satu poin yang pertama saja. Riba itu seperti apa, barang-barang ribawi apa saja, mana yang harus diserah terimakan secara kontan, tidak boleh ditunda, mana yang tidak boleh ada kelebihan. Itu akan dibahas di kajian tersendiri insya Allah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Syarat sah jual beli yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan. Tidak boleh jual beli bangkai, jual beli khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya harus bebas dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan yang itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir rukban. Di luar pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara memperjualbelikannya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau dari kita untuk kejahatan. sudah kelihatan dari indikasi atau dia jelaskan, maka jangan diteruskan, jual ke dia terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual untuk keperluan yang mubah, boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insya Allah. Jadi ini 5 poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih fokus pada poin yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, فَمِنْ أَعْظَمِ الشُّرُوطِ أَشَرْتُ الْأَوَّلِ الرِّضَى. Di antara syarat-syarat terbesar adalah syarat pertama keridhaan, kerelaan, lapang dada, tidak ada paksaan. Nah, لِقَوْلِهِ تَعَالَى, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil, menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil, perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh jiwa kalian, jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian, karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihhu al-bai' illa bil qabul. Dari ayat yang mulia ini, Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada lafaz ya saya terima, qabul. Li'annahu yadullu 'ala at-taradi nassan, karena pernyataan saya terima atau qabul itu menunjukkan saling rela secara nas, tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd, beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima, ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i belum menunjukkan ridha. Wa khalafal jumhur fi dzalik, sedangkan jumhur ulama yang lain dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu ala at-taradi Wa kadzalikal af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh, tanya ini berapa pak? Ini 10 ribu, ya sudah diambil. Sudah dikasih 10 ribu. Itu sudah cukup, itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah. Fasahhahu bai'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'athah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau tidak ridha, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, ya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli pak, nunggu orangnya bilang, ya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu. Dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. Dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, pak, saya sudah hibahkan kepada Anda. Bilang, saya terima. Bilang, saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridha itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis langsung dengan pemikiran kita sendiri. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, diantaranya imam empat madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis la yahillu mal imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Ya.
1: Sila. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Ustaz. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya, lalu kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz?
0: Nah, terkait dengan jasa titip biasanya, ya, atau jas tip kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu. Meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi, bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual, bilang di awal, ya tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiar dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh afwan enggak jadi. Kalau titip jangan enggak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, kedua orang penjual dan pembeli punya hak pilih mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan fungsi jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok enggak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
2: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya. Apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu. Artinya dalam hal jual beli ya. Seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hadis gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa ikut orang ngoli gitu loh, Ustaz. Nah. Ya misal contoh ya, ya. Itu yang pertama ya. Ah itu contoh. Enggak nyebut itu Ustaz, enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya tarifnya kepada orang yang dia misalkan ya. Ya. Kemudian pada saat selesai si orang yang mendapatkan apa ini ya apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngoten iki. Iya. Ah. Dibaik bagi orang ini pukul larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Ya. Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya. Gitu. Nah. Nah seperti itu gimana tadi? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu? Saya kalau akhir tadi. Iya, jadi.
0: Iya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama. Kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama. Pandangan dari An-Nawawi di antaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu diarahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an atyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersulo, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu ternyata 500, ada yang 700. Ya. Itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Ayo. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Saya ingin faedah dari Ustaz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan enggak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu tak cukup.
0: Nah. Jadi pembelian secara online hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah, jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada, semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya, tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana, karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta. Order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata tidak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya. Ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian, ya, lewat marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak, hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya,
0: ya,
1: itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu, Ustaz.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja, sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim atau barangnya atau uangnya belum kita kirim atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, wallahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu, ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini. Enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
2: Tapi berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu, ya, meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip, kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh kan?
0: Ya.
2: Secara hukum asal boleh.
0: Ya, boleh.
2: Boleh saja.
0: Boleh.
2: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun tidak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian tidak ada masalah, insya Allah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah, baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
2: Sekali lagi,
0: oke.
3: Zakaria. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
3: Kohe, kotoran hewan.
0: Ya.
3: Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli

0: Wih, kotoran hewan. Ya. Pupuk.
1: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk? Kembali kepada hukum, apakah najis atau tidak? Sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan, dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya, apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

0: يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janaiz min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah ya atau juga madhab Syafi'iyah bab nafkah ini ada dalam kitabut talak. Biasanya ada dalam pembahasan kitabut talak. Atau ada yang memasukkan dalam kitabun nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu, sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan, hafidhahullah, menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-darahim wa nahwuha minal amwal. dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya. Ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, Salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu, lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan, berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar, atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf. Menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup-cukupkan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk satu bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia. Bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak satu atau talak dua, ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak satu, talak dua. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. ditalak, masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu raji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga, sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakat fitr, zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
1: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi ditengarai itu bukan hasil dari bukan anak si
0: pentala. Nah, jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya? Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami. Tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan tasqutu nafaqatu zaujah an zaujiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha. Karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta'. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta, bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau, berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tana'at minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami, selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah, tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat, keluar, ya, tidak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Tidak bisa. Kamu nusyuz waktu itu, keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyuz. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyuz. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyuz. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadzubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah, baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insya Allah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfiq bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Jadi kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu, menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah ya bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidzal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 12. An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

0: terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri. Kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka nraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah, apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insya Allah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu alam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fiku. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah. Poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya enggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Al-Itisom, ya, punya dua istri, ya, satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang persaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya. Padahal enggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak. Semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, gak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya, insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais, ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Menikah, seorang istri itu berkewajiban kepada suaminya.

0: kalau dia menikah, seorang istri itu berkewajiban kepada suaminya.
1: Iya, betul.
0: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
1: Iya.
0: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat irisan kepada seorang ibu, yang apakah ini sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan irisan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk menunaikan peran suami kalau ibu meminta.
1: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal, seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu. Bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan. Alasannya tidak syar'i. Tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita

0: Kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari. Sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat, ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi, masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah. Ya.
1: Itu enggak. Datang 2 bulan haid, datang bulan.
0: Ya.
1: Terus habis itu 28 hari datang dan rutin itu waktunya.
0: Kalau durasi haidnya normal.
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal ada yang pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari 2 cara ini, Dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya atau anak dengan orang tuanya merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu, beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita, ya, tidak berhenti sampai mereka menikah. Tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak. Orang tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara di lisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun, berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya, memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak, karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah, ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antar mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi hadithi fi hadithin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah, bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Amma star'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya? Nah, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, enggak peduli. Nah, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka. Kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya dan dengan doa Allah Azza wa Jal dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kam mimman asqa waladahu wa fil dzataka bihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahwat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, minta memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung, sudahlah bi, kasih toh, wis salah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah, ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat? dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya. Si, entar lagi, Bi. Si. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo dia taruh ini. Gitu anaknya. Ah, Abi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala takullahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini enggak tahu ya apa, saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan? Ah. Luar biasa. Nah, terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun, nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang gak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya, bahkan anaknya enggak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya enggak minta, berprestasi anaknya ada hadiah, dibelikan tablet yang satu keramik itu, besarnya kayak keramik apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar, Ustaz. Telenan ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah, apalagi ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Santai aja. Nah. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Nah, iya, abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya. Namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu, dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Hah? Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunung iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngono iku bapakmu. Enggak usah dirongok nih, ya. Wis nyok, nyok, tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah. Si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Menggesi-menggesi si an ini. Ya. Nah. Nyampe rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum, delok anakmu yuk loh. Hah? Anakmu mangin-ngin-ngin-ngin-ngin. Aduh, suami pusing. Hah? Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Hah? Nah, bikinkan minum. Ya. Nah, tasnya ditaruh, ya, sepatunya mungkin kalau bersepatu. Ya. Disiapkan. Nah, alat mandinya suruh mandi dulu. Makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami. Ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar. Jangan dilawan dengan kekerasan juga. Sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia sudah nyuci. Wana 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Nah, kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri enggak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci enggak mau si istri. Enggak wis, Mas. Engko aku enggak olahraga engko lek mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada Masya Allah. Ya. Gampang loro ngulek mesin-mesin KB. Ya. Ya. Enak kan? Nyuci tinggal cedit. Ya. Masak tinggal tit. Nah. Ya. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Ya. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah, harus maksimal. Masak gampang, nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini yang begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian waqala aidan Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidat dini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigharan. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lah sadar-sadar dewi. Oh jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku ibian gak diajari ambil wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah, hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, wahai anak yang kecil, gulam, nah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata, ya, simple, ringan, yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan, jangan berat-berat. Nah, apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah, jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa, dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti, ya sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat. Ikut Abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah. Nanti ikut Abah ke masjid, ya. Habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata enggak iya. Kan gitu. Nyampe di masjid, ya, salam, furr. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin, doktrin, doktrin, doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan, kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu, Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fadha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga Ahlus Sunnah, keluarga Salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya, Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya ya ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu? Yang baru lahir itu atau yang itu? Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu? Saya ambil. Dikasihkan, Pak?

saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu, saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Woi, kok PNI, Pak, iya, Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya, dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacingnya ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Khawani fiddin azani Allah wa iyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah, yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang, apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu, atau kejatuhan ini, gak peduli. Engkau lek luwe ak mulih arek-arek iku. Kropetik apa? Hah? Nah. Nah. Tidak seperti orang tua kita dulu, masya Allah, orang tua kita dulu, kalau kita main, dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang, walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kadang enggak eman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Sanas. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan. Atau salah jalan anak ini. Baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat. Sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sedikit-sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Ya. Faqala

yang mengatakan, "Ya abati innaka aqaqtani saghiran," wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. "Wa ba'tani walidan," dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. "Wa adha'tuka syaikhan kabiran," maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, "Alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh." Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. "Oh, cok ambil aku sibuk." Udah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, masya Allah berprestasi, masukkan ke SD apa favorit, ya. Nanti SMP juga gitu, Pak. Ini anaknya cerdas, Pak. Gimana kalau di pondokan? Jangan. Masuk SMP favorit bertaraf internasional. Wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya. Masya Allah, ya. Nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya, wah, sudah. Sak kampung udah terkenal, wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya, "Kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh." Loh, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah, kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab, Siyar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas, langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah. Atau sudah babak belur. Seperti mobil yang sudah habis kecelakaan. Kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi, Pak. Bung, bu. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar.
lurus. Ya. Bayi ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu padahal nuakal anaknya ini. Nah. Ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini. Sudah enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah. Akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Ya, jangan Pak, perbaiki dulu di rumah. Ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan suruh korak kayak gitu dikirim ke pondok. Hah? Masuk pondok, wah, pocokurannya pinggir ini habis, tinggal tengah. Hah? Badannya, wah, tipis gitu ya. Petisnya lurus. Nah. Ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Oh, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita, sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhul abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a biha al-badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang, itu butuh. Ya, bekal yang cukup, nah, mental yang cukup, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah,
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metulih. Ya. Ayo. Nanti bu. Melaku-melaku, cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya. Kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh ini anak ini mau tak pondokkan Ustaz. Tanya sama ustaz-ustaznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok
sekian banyak anak itu enggak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya. Mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih, semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandi. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini nggak pernah nyantri, ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya, ya. Undang istri saya nggak pernah nyetatus. Nah, bener, nggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan diprivasi. Akhirnya suaminya nggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing. Status itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faidah, suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum, dibimbing. Status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya. Tersorot, oh ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya, ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya. Menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu ditampilkan. Tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum hafizat irlahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita. Ya. Jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, Dik. Berai-berai ngono. Nah, ndak menyenangkan. Nah, wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Wah, istrinya orang Madura, buh, cepat dibik gitu nanti. Repot orang Jawa, orang Jawa kompol bi orang Madura, ada, ya. Nah, nggak katuk ya. Nah, paham pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya nyiapkan sepatu, bahasa Jawanya cepak no sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah, artinya apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah. Kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Iskon lo mas jebuk dhewe kono." Ya. Nah. Yang biasanya dahulu pengantin baru, masya Allah, ya, sepiring berdua. Luar biasa. Sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kau jebuk dhewe. Ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, makan.
lupa ngambil minum, ya. Sampai keselak-keselak baru dicukupna duit, ya. Wa ni fiddin azana Allahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Naam, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa fil hadith 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya. Hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun. Hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'ur rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tuloan, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini, ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini, masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun
Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Utamakan ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya. Engkau akan beruntung. Famarohum annahum idha wajadu dhatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka, para lelaki, bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, atau beliau alaihi salatu wassalam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini, dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faidah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah, nah, celaka engkau, Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilayna, bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara, ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah, barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami, yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai' bi syai' yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang salihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya. Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi s.a.w. menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min 'idzami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya
hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak mana. Ya. Wis wedok isiku wis. Masak maca mana. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang. Ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan, ya, sayang dia. Yang kedua, al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia, ya, positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Gak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, gak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah, al-wadud senang. Nah, bahkan nantang. Nah, pengen anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu,
Ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah Subhanahu wa taala bistighfari waladihi. Ya. Dengan istighfar anaknya. Kaif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima. Semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya, Seth.

Wah, angel ya, Ustaz. Nah, insya Allah ya. Kalau istri-istri kita insya Allah seperti ini. Nah, semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam, ya, nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini, sama obat nyamuk. Nah, waduh, ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana, ya, nggak kemudian, ya nggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya la yahillu limriin, ya, an yahjuro akhahu fauqa salasi layalin, ya, tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Wah, lek 3 malam nggak apa-apa, wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah, ya dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam nabarakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak, ya, dipancing untuk bisa dia mengemukakan hal-hal yang dia alami. Disitulah, ya gitu, nanya ke bapaknya pakai WA juga. Nah, jadi rumah itu seakan-akan gak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam nabarakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak, ya, dipancing untuk bisa dia mengemukakan hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Nah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya disitu. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib, sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.

0: Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam bulughul maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas serta huruf tengahnya sukun, itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayh. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu? Mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau matthalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha. Kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dzalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathhi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zaujiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silakan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya, belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradatiz dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu istadzanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aytullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, di antaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aytullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat ila Uthman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Uthman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bay'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses bai'atnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membai'at itu. Nah, falamma bay'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa di masuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu, hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina. Maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah. Wala taqtulna auladakunna. Dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari bayat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari bayat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat, ini kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian. Dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau, wahai Rasul. Ya. Belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf. Langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hada min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbahal yawma ala dhahril ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu falzatan falzatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu falzatan falzatan, hingga hancur berkeping-keping. Wa hiya taqul, seraya berkata, kunna minka fi ghurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah, baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad, wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, di sini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab, kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihali az-zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wasthil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu, kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had Ahlus Sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP, itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaih. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia, karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar, untuk makan saja, untuk minum anak, ya, atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar, apa, anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini, mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Dengan apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amthaliha la tu'tabaru minal ghibah al muharramah لأنها رفعت أمرها إلى ولي الأمر القادر على إنصافها وإزالة مظلمتها. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram, padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Naam. Wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan. Sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh enggak harganya sekian. Nah, misalkan kalau boleh tawar menawar. Nah, kemudian itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu. kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma. Ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini. Pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi SAW tidak dendam. Tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah. Ya, ketika beliau bertanya, konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan, dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama Muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang, dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai, jual beli. Barter pun masuk kategori bai, jual beli. Barter HP, tukar HP. Satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai, tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh, itu masuk kategori al-bai. Tukar menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar menukar itu masuk kategori al-bai juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qadimna al-Madinah, kami tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar yakhthubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Dawraqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu, saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah, ya silakan. Nah, artinya

Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu. Saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Baik. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antu. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin halan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna.

0: kesabarannya, kematangannya berpikir, ya, secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wabima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan, kasihkan semua, langsung menjadi penurut. Nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya sudah ngasih katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu, begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh, jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Thayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya. Nah, itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah. Jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini. Itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, juga mengagungkan sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Wa takfurnal ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah, itu kan mendebat Nabi ketika sang suami, Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan dihar. Ucapan dihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tha'labah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri, itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tha'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa natharat batni, disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tha'labah, jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tha'labah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar, bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tha'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarahnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham? Meskipun sedikit pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang. Mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira? Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, Allahu'alam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaAllah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan, yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya, kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa. Bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil mawardi, al-imam al-mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, Di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih. Tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat Jum'at dan dua hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para thalabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya, sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Gak bisa tiba-tiba di sholat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh saya gak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca, bacaannya muzaza, atau yang bacaannya, Masya Allah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang, barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Gak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal adna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jum'at dan al-idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wahada alaihil amalu al-an. Dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh, naam, daerah mana yang harus diperangi, maka jihad barakallahu fikum termasuk diantara salahiyat al-imam walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan, pokoknya berangkat jihad. Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban. Ya. Penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah, fabarakallahu fikum. Akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudarat yang akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad barakallahu fikum harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka, tindakan-tindakan seperti ini, yu'tabaru minad darar alal islam wal muslimin, walaysa hadza jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah. Kata Syekh Hafizahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Naam. Apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jum'at di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya, barakallahu fikum, mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara, walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Lianna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini di antara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum, na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin, menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik, fayyib, al-fasik. Idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat, ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab tentang masalah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasik idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian, ini dianya bukan salat ngajak, menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus, ya. Apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudah minal kitab wa sunnah. Walihada lamma qalu li Uthman wa huwa mahsur. Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan kepada Uthman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imam fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini. Seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia, jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bna akhi, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fisqun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita sholat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah. Lima fi dzalika minal maslahah. Karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadhat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka. Imtithalan li amrir Rasul wa jam'an lil kalimah. Sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian, ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 raka'at. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih, yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Naam. Tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan sholat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dia sholat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat, wa aktsaruha 'alal masyhur 4 rakaatin bi salamaini. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jumat. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bithalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali 6 rakaat. Berarti kata Syekh minimalnya 2, paling banyak hanya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli raka'ataini. Memisahnya antara 2 atau setiap 2 rakaat. Yani dengan salam setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian Al-Imamu Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 raka'atin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan 1 kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif al-imam al-barbahari ini termasuk dari Hambali, pengikut madhabnya Hambali, dan beliau tahu madhab al-imam Ahmad. dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal Jumu'ah adalah 6 rakaat dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Imam Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat? Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla sittan, dan kalau dia mau salat 6 rakaat. Illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini, namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silahkan salat 4 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam. Kalau mau silahkan juga salat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silakan sebanyak mungkin, yang penting bisa continue. Jangan salat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat, tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan. Naam, di siang hari dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan, tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Masing-masingnya ini pantas. Ini ya cocok. Ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Qurasyi. Yang dikedepankan adalah Al-Qurasyi dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha. Dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Qurasyi salihan, kalau Qurasyi ini memang orang saleh. Orang saleh. Maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan al-Qurasyi berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Ansar mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini, belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Ansar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy, menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, awkan al-Qurasyi la yasluhu lil imamah. Al-Qurasyi ini tidak pantas menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurasyi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Anak tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadanallahu wa iyyahum. Nah. Miskin. Maka kata Syekh, fa mujarradu kaunihi Qurasyyan, ya, sekedar keadaan dia sebagai Qurasyi, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Qurasyyah salihan laha, kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Qurasyi yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam

0: alaihi salatu wassalam. Sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimin Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya, beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy. Setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy. Pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampuk kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar. Wa hadza hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silakan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Naam. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang.
0: Ya. Yeah.
1: Tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Mereka kemenang mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Maka ini tetap menentukan. Terus yang kedua berkaitan dengan.
0: Anda jawab dulu aja, biar gak lupa. Fabarakallahu fikum, kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat bahwasanya salat di belakang penguasa itu jaiz. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, seorang berbuat dosa. Ada satu

0: kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, yang dia seorang pemasih, apa itu tidak sah?
1: Oh, tidak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik, maka sangat ditekankan barakallahu fi. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga? Iya.
0: Baru setelah zawal atau sudah masuk zuhur baru naik.
1: Iya.
0: Itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat. Kalau ada sholat
1: seperti itu, itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak." Celaka engkau. "Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja, Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah, sudah tidak berlaku adil. Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma walla ar-rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan, "Yakhruju min di'di'i hadza." Ya'ni min jinsihi. Di'di artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, "Qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim." Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya. Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Lah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. Wahada idza azharu as-silah. Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, wahamalu as-silah, mereka bawa senjata. Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun. Adapun mereka sekadar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, walakin la yuqatilun, tapi mereka tidak memerangi, walaysa ma'ahum silah, tidak punya senjata, fa nahnu nunkiru alaihim. Kita hanya mengingkarinya. Jadi, jangan dipraktikkan yang tadi ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu-dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Masya Allah, memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah, di musalla Aisyah, benar ya nama musallanya? Nah, di musalla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian, hentikan niat buruk kalian. untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita di bulan yang lalu. Kita menyadari kita sangat kurang, dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian, rahimakumullah, nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musalla ini, dibangunnya tempat ibadah ini, diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musalla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'alan nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan ats-tsarid. Ats-tsarid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga. Kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh. Mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau tsarid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefakihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musalla ini, dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga, atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musalla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya. Kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu menjaga secara fisik. Secara non-fisik kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non-fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah, inilah ahlus sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari ahlus sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik. Nikmat ini agar Allah subhanahu wa ta'ala tambah nikmat ini, jangan sampai kita kufuri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, pada kajian yang pertama kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir, yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahkik oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu umdatu tafsir yang benar-benar ditahkik oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap, ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahkik oleh Syekh Ahmad Syakir. Ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan, Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahkiknya, kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shaleh Al-Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shaleh Al-Fauzan menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir, hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, tayyib. Kita akan baca ayat yang ke-4 dari surah Al-Hujurat, ayat ke-4 dan ayat yang ke-5. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma innahu tabaraka wa ta'ala." Kemudian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, "Dhamma alladhina yunadunahu min wara'il hujurat." Mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah. Satu kamar itu al-hujrah. Jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab. Siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala. Kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Ay lakana lahum fi dhalika al-khairah wal maslahah fi dunya wal akhirah. Artinya, tentu hal itu
akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dhukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman anil Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya, perhatikan, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Qur'an yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata, berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya, perhatikan, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Qur'an yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya, perhatikan, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Qur'an yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita,
kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah, ya Rasulullah. Nah, falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan, dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia. Yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, dzakallah azza wa jalla. Itu Allah yang kamu maksud itu Allah yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah, kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis

Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini. Yang itu teguran terhadap adab, begitu. Teguran terhadap adab, kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya rahmakallah. Nah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afwan, ada tambahan, kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majelis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah, ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafadzkan saja. Nah. Ya. Tidak dengar, ya. Berarti tidak salah antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah. Sebagai bentuk hukuman. Ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh, fadhil. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak? Bagi kita secara manusiawi. Aib kan ya? Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari? Yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis. Menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak, ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu?
Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra' bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra' bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra' bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra' bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, ya Muhammad, ya Muhammad, dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, tidak dijawab oleh Nabi, maka Al-Aqra' bin Habis menyatakan, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kadang memuji seseorang, padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang, padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam.
Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal, ya. Ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah, kembali kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, yakni laisa indahum aqlun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil aqli huna aqlur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li'annal akla aqlan, karena akal itu ada dua, aqlu rusydin wa aqlu taklif, akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah, fa amma aqlur rusydi fadidduhus safah, adapun akal yang terbimbing lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu, ya. Afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aqlut taklif faldidduhul junun.

إذا قلنا يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلا مميزا فالمراد بالأقل هنا أقل التكليف. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang, pas lagi lurus ingat, gitu. Pas lagi error sambungannya putus, ya, dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan contoh yang kaitannya dengan puasa. Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa, diajak komunikasi tidak nyambung, maka ini tidak terkena aklu taklif, tidak memiliki aklu taklif, akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia, dia bayar fidyah seperti Anas bin Malik. Satu tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah, tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib. Kalau pembahasan kita insyaallah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatut tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ.

Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar sesuatu dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, baik. Tafadhalu, jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya, silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya. Kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat itu, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," di surah Al-Isra. Itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini, ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai.
Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang, itu masih mikir, loh, kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Nah, mungkin ada lagi? Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa. Sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal

0: Doa bagaimana?
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.

Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Nah, jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal,

ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan solawat, sebelum salam. Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus. Karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Ya. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya, atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan i'tikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu i'tikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan i'tikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, inni la amkuthu fil masjidis sa'ah, la amkuthu illa li'a'takifah. Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja. Tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu itikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau itikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam,

0: dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya, tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total, apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar, dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asy-syartus tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi SAW melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas. Sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu. Ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi, bisa. Bidang keilmuan fikih, bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan, saya jual yang ada di saku saya. Hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia tidak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama, berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Memakan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu? dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal balda. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bai'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihda sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, Tidak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian gharar. Atau hamba sahaya itu hamil karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah, jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya, janinnya, bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak, belum tahu. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah, itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi? Belum. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya. Maka ini gharar. Gharar yang terlarang. Di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah. Habil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk dari seekor unta tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum transaksikan cucunya. Nah, yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir, walaupun lahir selamat, nanti apakah ikan lagi, belum jelas juga. Itu habalul habalah.

Wasa'ud kana al-gharar fi tsaman. Semuanya terbaik gharar itu pada harga atau barang maupun. Nah, tidak atas harganya atau atas barangnya. Jadi gharar itu bisa hanya dengan tidak terimakan. Nah, saya jual lepas. Hal yang demikian luas. Nah, maka diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan itu tidak jelas. Tidak jelas. Kalau kan jelas, dia bisa diserah terimakan kan kotaknya, tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu error juga. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas, maka ini termasuk error. Kemudian, kita bahas gharar yang ringan. Karena transaksi jual beli ada unsur gharornya ringan dan tidak bisa dihindari. Ya, orang jual beli itu kan gharar kan? Gharornya gitu. Kalau seandainya gharar tidak diperbolehkan, maka jual durian itu harus semua. Harus semua. Tapi karena diperbolehkan gor, maka tidak apa-apa. Itu yang sudah jamak kita, tidak ada masalah. Nah, kalaupun ada unsur goror, itu ringan. Kita penjelasan dari Rahimahullah dalam Al-Muhadzab. Ma tad'u ilayhi al-hajah wa la yumkinu al-akhdhu anhu atuhkan dan dari kadar seperti pondasi rumah, pondasi rumah. Itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ihtimal annal hamil wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kehamilannya satu atau. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang dua. Jadi yang ditransaksikan induknya itu dalam kondisi akarnya di situ, gorornya apa? Nanti melahirkan bisa tidak? Melahirkan bisa saja satu, begitu. Unsur gorornya, tapi ringan goror ini dan juga masuk goror pada barang bukan barang inti. Jadi bedakan dengan transaksi yang ditransaksikan itunya bukan induknya. Itu yang masuk kategori. Nah, misalkan ada orang, pokoknya saya nanti kalau lahir, tapi transaksinya sekarang, induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang, yang terlarang. Tetapi kalau beli induk mil, dia tidak terlalu banyak. Kalau ternyata nanti melahirkan apa? Kalau tidak, ini sudah cukup. Karena yang dicari induknya itu, demikian itu diperbolehkan. Wa kamilul a'dha'. Kalau nanti melahirkan tubuhnya atau kurang, ya, error juga, tapi ringan. Tapi yang ditransaksikan, ikutan. Syira'i syah fi dhar'iha. Seperti membeli kambing yang susunya terdapat susu. Ada kambing itu sudah ya, ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Goror ringan, berapa kadar produk nanti kita belum tahu. Itu enggak apa-apa. Karena hadza yu'u bil ijma'. Dan yang semisal itu, maka ini sah jual belinya Al-Imam An-Nawawi bil kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ula'ul ijma' aydan fi asyya' haqir. Ulama juga menukilkan jual beli yang gharar

Ya kecil. Nah, masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon, ada yang ringan saja dia ambil butir. Nah, semua disamaratakan. Itu termasuk gorok yang ringan. Yang nah, akhir juga ada yang lama, sebentar juga 2.000. Itu goror sebenarnya, tapi goror ringan sehingga tidak masalah. Nah, kita rela apa enggak itu? Yang jadi musuhan biasanya karena enggak rela, 2.000 enggak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, dibutuhkan enggak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertahan. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada keterangan parkir gratis, maka ada pihak yang bersikap mendoakan orang yang hak sebenarnya gratis. Kemudian gharbu hanya untuk transaksi mencari keuntungan. Ada jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah. Ini komersial, nyari akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah, seperti tadi. Maka yang seperti itu boleh ada gharar. Ada juga akad amalah yang tidak mencari, seperti wakafah, wasiat, tak nyari keuntungan, sehingga gharar di situ. Misal ada mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, sapi, hilang. Kalau ketemu, sikan untuk majelis taklim. Beri masjid. Nah, meskipun tidak jelas bisa. Karena niatan itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma'adil muhsinina, tidak ada jalan untuk menyalah keinginan baik. Entah dapat atau tidak, yang tidak masalah. At-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada kendaraannya hilang, sepeda motor, ya kalau ketemu itu saya diapian sudah. Akad. Jangan sah itu. Itu kan ghoror dalam akad tabarru'at. Mencari keuntungan. Maka itu boleh. Ghoror dalam akad at-tabarru'at. Tabarru'at itu akad tidak mencari keuntungan. Adalah pendapat antaranya Malikiyah, Yaful Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga termasuk error yang bolehnya pada barang ikut bukan inti dari benda belikan. Jadi kita kambing yang hamilnya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka goror bisa lahir, bisa tidak, cacat atau selamat, itu goror. Tapi gorornya barang, bukan inti barang yang ditransaksikan, intinya induknya. Maka yang demikian goror diperbolehkan. Kesimpulannya ada. Yang pertama kan jual beli yang mengandung goror dan kesimpulan kita sore ini, beli yang mengandung goror dan ketidakjelasan, kita paham. Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nah, dari jual beli yang mengandung. Kalau ditanya apa? Tidak jelasan hal apakah bisa disamakan atau tidak. Ketidaksan juga pada harga maupun hakat maupun kadarnya. Tadi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim yang kita kutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, kitab Zadul Ma'ad. Kemudian pesan yang lain yang tadi kita sudah bahas. Kenapa gharar dilarang? Mafsadahnya apa? 3 mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama karena bisa berpotensi menimbulkan

0: permusuhan. Yang kedua, termasuk harta manusia secara bab. Yang ketiga, perjudian. Nah, termasuk mainan kacapit itu. Banyak itu. Itu ada unsur perjudian juga. Dia berapa untuk mengoperasikan itu. Kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bodoh macam ada yang besar, warna merah, kena hijau kan. Maka itu goror. Itu goror. Atau misalkan, masuk kolam pancing, kolam pancing itu ada yang tidak goror, ada yang goror. Goror itu kalau misalkan sudah berapapun, sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa, total, saya tidak akan, pokoknya masuknya 10 ribu. Atau di 250, bebas. Itu goror. Ongkos masuknya ada, ketika dipancing, karena orang cuma pancing dapat ikannya, nanti ditimba, ditransaksikan lagi berapa yang jenis berapa harganya, itu bukan goror. Nah, karena jelas, masing-masing ongkos masuknya jelas, kemudian dapat, yang dapat beda tidak dapat. Kemudian dari pembahasan kita juga adalah terlarang adalah pada akad yang mencari dan dalam jumlah yang besar itu yang terlarang. Segoror tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama jumlah sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis kan. Dalam tidak jelas kita mau makan luarnya dalamnya sebenarnya. Tentu. Tapi tidak kelihatan. Nah. Tidak harus dilepas semua, demikian rian, tidak harus dilepas. Karena jumlahnya sedikit gorornya. Kemudian goror juga tidak terpada barang ikutan, bukan ti dari barang yang diperjualbelikan. Goror tidak terlarang pada akad mu'amalah yang bersifat sukarela, bukan mencari seperti hibah, wakaf. Nah, saya kita sore ini. Nah. Mungkin ada yang perlu disampaikan, pertanyaan?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tentang al-ghoror ini, Ustaz, ada yang pertama yang menjual dalam ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa enggak jelas. Kita bungkus ini itu rasanya melon. Bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya jadi enggak jelas di rasa.
0: Kita kulaan.

0: dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10.000, tapi ketika ambil saya buka bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas dan lain sebagainya.
1: Nah,
0: yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
1: Nah, di kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk goror?
1: Yeah.
2: Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi,
1: yeah,
2: itu saksakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu? Mohon faedah itu.
1: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual-beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga, ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya. Bukan beli tanamannya. Tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangannya ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu,

0: Maka yang demikian tidak ada masalah. Transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi, tentang apa tadi? Penjualan ubi ya di dalam sak ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin ya. Satu karung. Ya. Ini insyaallah termasuk gharar juga, tapi insyaallah ringan dan enggak bisa dihindari. Nah. Jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
1: Ada titipan saat pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon boleh, jelas bolehnya, ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar nampak. Misalkan beli deterjen hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, ini mobil, peluangnya mobil, maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu meskipun cuma murah. Tapi ini masuk dalam unsur perjudian ketika dia tidak mau beli sebenarnya. Bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallahu. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
2: Sapi hamil anaknya diambil rumahnya. Jadi ini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat ya, anak.
2: Iya.
0: Yang pertama
2: anaknya sapi, Ustaz.
0: Bukan anaknya sapi, iya.
2: Kemudian ini
3: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya. Sapi pertama
0: untuk pemelihara.
3: Untuk
0: pemilik.
3: Pemilik, ya. Sapi
0: yang kedua untuk
3: pemelihara.
0: Pemelihara.
3: Anaknya kita ini.
0: Ya.
3: Ya benar. Iya.
2: Ya.
0: Nah.
3: Ya.
2: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya, untuk menitipkan milik kita ya, ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi ghararnya ada. Sisi ghararnya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih al-'adatu al-muhakkam. Pertama untuk pemelihara.
3: Untuk
0: pemilik.
3: Pemilik. Ya, sapi.
0: Tapi kedua untuk
3: pemelihara.
0: Pemelihara.
3: Anaknya kita ini.
0: Ya.
3: Ya benar ini.
2: Iya, iya.
0: Nah.
3: Iya.
2: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya, untuk menitipkan milik kita ya, ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi ghararnya ada. Sisi ghararnya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih al-'adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi ghararnya memang. Ada sisi gharar. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu di harga berapa? Dihargai berapa?

0: Gay, misalkan katakan 500 ribu, berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua, 50-50. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk doror?
0: Nah,
1: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150 ribu, bebas ngambil lauk dan piringnya, apa, nasinya. Satu orang 150 ribu. Tapi kalau orang berbeda, dia harus 90 ribu lain. All you can eat. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau gak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya, marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya, karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah.
2: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak strategi yang bisa, yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya itu, yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
2: kalau bisa menghabiskan 5 mangkok, dapat gratis. Tidak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak, gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak, tetap bayar. Itu strategi. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa, enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini tidak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau begitu. Jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok, gratis. Kalau Bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak, itu memudorotkan, dan sebagian ada yang sampai meninggal, sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi gak ada, misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak gak usah bayar. Gak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur goror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya, misalkan. Maka itu ada unsur goror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر
3: yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janais min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali, biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak, atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-darahim wa nahwuha minal amwal. dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta. Ya. Ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, Salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih, gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu, lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rezeki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami, juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf. Menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup-cukupkan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk satu bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia. Bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak satu atau talak dua ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak satu, talak dua. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. ditalak, masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu raji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah, kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakat fitr, zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
4: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi di tengah hari itu bukan hasil dari bukan anak si
3: pentala. Jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya? Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami. Tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zaujah an zaujiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha. Karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta'. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta', bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fima yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau, berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha. Atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat, keluar, ya, tidak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya meminta nafkah saya selama saya pergi. Tidak bisa. Kamu nusyuz waktu itu, keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyuz. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyuz. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyuz. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadzubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah, baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insyaallah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya, apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfiq bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya.
0: maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah ya bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk

karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

Terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri. Kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim.

0: apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal kalau ke temannya suka neraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Nah. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah. Apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insya Allah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai. Ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah. Walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai, menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu alam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di kalangan para wanita mukminah, nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya nggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Alitisom, ya, punya dua istri, ya, satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi yang mempersaudarakan kita. aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau, silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya, kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu, kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya. Padahal enggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan, barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak. Semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, enggak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau. Untuk ngasih nafkah enggak ada hubungan kekerabatan, enggak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Iya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat ihsan kepada seorang ibu, yang apakah ini sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk mendamaikan dengan seorang ibu kalau ibu meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal, seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita. Meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah dolim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan. Alasannya tidak syar'i. Tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh, itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari. Sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat. Ibunya, kakak perempuannya. Itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah.
1: Sekarang bulan ini haid, misalnya kan kalau rutin katakanlah 28 hari haid lagi.
0: Iya.
1: Itu enggak. Katakan 2 bulan haid, datang bulan.
0: Iya.
1: Terus habis itu 28 hari datang dan rutin
0: waktunya. Kalau durasi haidnya normal.
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal dan pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari 2 cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga, itu adalah dengan mengikuti... Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari 2 cara ini, dia sudah bisa membedakan.

0: masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia haid atau istihadah, bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari dua cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga, itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis, memang haidnya kadang tidak haid sama sekali. Mungkin kondisi yang tidak normal. Berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran

atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabailah. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman, kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fajami'un nas fisyarafi, semua manusia adalah mulia, bin nisbatit tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa, mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umurid diniyah, mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa li hadza qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dinn nasi ba'dha, karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan,
Larangan ghibah dan saling mengejek, merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil basyariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubau wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arafu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arafu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan, agar saling mengenal, bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Hati-hati.
ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah, itu mencela nasab. Sebagian kita, ya ada sebagian orang konsultasi, istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama, punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok nggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang, padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya. Menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih, ya kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang
keputus kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu tiga itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti tiga pupu dengan saya, dua pupu dengan saya. Nah, memang bahasa Indonesianya tidak ada dua pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada dua pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. Dua pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu. Maksimalnya itu kakek empat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan, yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat, itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit, menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah, baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum, atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah.
manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya, putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi. Kalau ditanya, siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi juga, yaitu Yakub. Putra dari Nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh berarti yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu. Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya, kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya, Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia enggak ngerti, bukan orang yang mencari-cari masalah, pengen ngetes, bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya, diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am. Iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam
mempelajari agama Islam dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal. Patokannya bukan hafal mana letak. Letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Begitu. Jadi, di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah,

dua. Begitu. Jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, baik. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian, bukan karena kekerabatan, bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahadithis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, betul.

Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil imanu fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, Anna ha'ula'il a'rad al-madhkurina fi hadihil ayah, laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. Wa hadha ma'na qaul Ibnu Abbas wa Ibrahim An-Nakhai wa Qatadah wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Naam. Bahwa mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Naam. Pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini, itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir, rahimahullah,
لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa'u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah, itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat, ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian di PDF tersebut saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan azan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini, jangan begitu. Nah, syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaysu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basyaral imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wahada halu aktharil muntasibina ilal islam walaysa haulai kuffaran, ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid, banyak alasan. Karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim. Termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah, dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam, ya, di waktu ketika Allah berfirman demikian, ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fa kana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik, ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca ayat
baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita, kayak Allah menegur kita gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21 wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

0: ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minassu mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu, Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. aw yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah, kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu, beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh, harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad 'Alal Aba' wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya, disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagus agamanya, karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya. Barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Naam. Idzan kata Syekh, ikhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Naam. Qala Abul Aswad ad-Du'ali li banihi. Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya wad-Din, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela, ya, karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula as-salihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan salihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng. Ya. ngelorokne ati. Wang diingat itu kejelekannya, baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang saleh, yang baik dalam agamanya, yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. 6. Membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakada, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang saleh. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil aulad, hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik, didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah, pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan ya, laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh, pas. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus kalau bisa ya, menjadi tim SAR ya. 6. Tim penyelamat, cari ya wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan. Silakan kalau mampu, tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah ya. Kebanyakannya kebalik. Kita yang 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri ya, idealisme istri, terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita ya. Enggak apa-apa wis, untung-untungan ya. Jangan, karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tsanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu 'ala ittiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini, dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih sebagaimana terdapat dalam riwayat sahihil Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki. Pun luar kepala ya. Nah. smooth skin Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dzalik wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Kemudian jika ditakdirkan ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah, walaupun dalam hal demikian ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Nah, wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyata jannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin, yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fa yasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa nazaghatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah, karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala wa wahyuhu, dan juga wahyunya, wa nuruhu alladhi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al maitata, yang mana ia merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Qur'an dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. wa muadzinuhu al-mazamir, dan muadzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musaiduhu an-nisa, dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi. Pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata was-sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah

kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, thalithan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu, yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad salihah wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ia kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan preise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati. Sering mengingatkan. Ya. Atau diajak bareng. Ya, sholat malam bareng. Ya. Kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini, dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas,

0: dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini. Menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar qurrata ayun itu tadi. Nah. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria. Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Nah, nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Utsman, wa Ali, iya. Wabil hadrati masyayikhuna, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Duwowo nih rek. Padahal dungu ini cuma sedikit. Tapi itu tadi sila disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya. Ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati ya. Kudu ngadep ajudani, enggak bisa langsung. Ya Allah kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, Dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku 6. Mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi. Nadartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqatas tijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Ya, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, aduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Sampai ngeluh lek ngene ya, wis salat nang omah wae deh. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Nah. Qala hafizahullah taala Syekh Abdul bin Abdurrahim Al-Bukhari, fa yad'una da'watal muhtajil muttari al munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatash shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, yang dimaukan. Sebutkan. Ya. Sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia. Ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa ni fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir, kok enggak salon ini di depno nang kupingi. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan, ya, ya itu tadilah, keceriaannya. Nah, barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, Anda dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Yang ini campur sari. Wah, ini dangdut. Yang ini one fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes, sampai opname 2 minggu atau berapa. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu kan. Ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan, menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, nggak boleh stres, nggak boleh terganggu, ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena nggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya khususnya kalau ini mohon maaf ini banyak mohon maaf sudah musik nyetel kalau misal musik kalau bisa dikecilkan jangan terlalu keras gitu. Nah itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah itu setelah itu langsung hening. Nah kita setelah menjelaskan itu ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله بعد sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain, ya, laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. Predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun." ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman, لا يسخر, janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh. Qaumun min qaumin, suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal, kalau disebut kaum, itu maknanya kaum laki-laki. Karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, barang siapa yang tidak bertaubat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yarda'u syatan fit tariq fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta arda'aha." Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yarda'u syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang entah dia gila atau iseng laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta arda'aha. Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya. Kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian, waalaikumsalam, yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi. dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan. 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan, Hafiz An Asim saja luar biasa. Ya. Ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahwu. Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian, qaddarullah, pada saat jadi imam, bacaan ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun, itu salah. Bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh, ahli qiraahnya Kufah, qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca Al-Kafirun saja bisa salah. Maksudnya, anak kecil saja loh, suruh baca lancar. Ini Al-Kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya, Al-Yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qaddarullah, baca Al-Fatihah dia salah-salah. Padahal ahli qiraah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai. Ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Ya. La taqulu fatubtala, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantik. Karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, qul ya ayyuhal kafirun kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu, tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli qiraah. Ini ahli qiraah ini. Bukan hanya hafal 30 juz. Bukan. 30 juz hafal dengan ragam qiraahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, taib. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas. Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim. Yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fis sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa yurwa wa ghamtun nas. Juga diriwayatkan dengan lafaz wa ghamtun nas. Ada yang wa ghamsun nas, ada dengan wa ghamtun nas yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Wal muradu min dhalik ihtiqaruhum wastisgaruhum. Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. Wahada haramun. Ini adalah haram. Fa innahu qad yakunul muhtaqar a'dhama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilayhi minas sakhiri minhu al-muhtaqiri lahu. Karena kadangkala orang yang direndahkan, dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. فَنَصَّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ وَعَطَفَ نَهْيِ النِّسَاءِ وَعَطَفَ نَهْيَ النِّسَاءِ. Di dalam kalimat ini, Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, baik. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Takut dulu, ya. Nah, ya. Naam. Naam. Bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah? Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah, sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan. Ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi, membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan Al-Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan As-Siqat, karya Ibnu Hibban. Mengumpulkan yang siqah-siqah. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibn Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam as-siqah. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang siqah dan memang siqah masuk dalam kitab as-siqah. Nah, demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Darqutni punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin. An-Nasa'i juga punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi, tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan al-Basri atau al-Kufi atau al-Madani. Ya, wahuwa da'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wahuwa kadab. Dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu. Ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah, wa huwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik? Bukan, dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis, sering salah. Lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional. Ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama, ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban, bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita. misalkan. Ada dalam karyanya, bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka memperjelas dalil. Memperjelas ilmu. Maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan, yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah, artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek. Ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini, berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasihah dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi, bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah? Tetapi, dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi bisa jadi ada sisi kita tahadduts binikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa. Tetapi semestinya, kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kalau kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika mendapat melihat orang terkena musibah. An Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah, man ra'a sahiba bala' faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. الَّذِي عَافَانِي مِمَّ بْتَلَاكَ بِهِ, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. وَفَضَّلَنِي, dan Allah melebihkan aku. عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا, dari banyak makhluk. Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dzalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu.

membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim? Poin-poinnya seperti apa? Itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, Masya Allah, semangat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa. Gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, tapi ternyata setelah ada papan tulisnya nggak dipakai. Nggak, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, Ustaz, papan tulisnya nggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi, kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dia lihat tadi saat dia baca bacaan itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fun. Nah. Baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, "Wa la talmizu anfusakum," jangan kalian mencela diri kalian. "Ai la talmizun nas," jangan kalian mencela manusia. Walhammas allammas minar rijal madmum mal'un. Sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qawl. Hamz itu celaan dengan perbuatan. Ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya, kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. Ada orang tidak bisa melihat, kemudian kita isyaratkan dengan mata kita, seakan-akan tidak bisa melihat, maka itu hamz, celaan dengan perbuatan. Sedangkan lamz itu dengan ucapan. Sindirannya pakai ucapan. Celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim. Dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan, berkeliling, menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam, ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum taghiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya al-lamz bil maqal. Artinya, dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui

0: atas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah. Walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Ai la yaqtulu ba'dukum ba'dha. Jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain karena muslim lain itu bagian dari kalian. Nah. Jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wa la talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wa la talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian, ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ai la tatada'u bil alqab. Jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wahiyal lati yasu'u syakhsa sama'uha. Yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan, wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting, misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad. Qala al-imamu Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddathana Ismail, qala haddathana Dawud bin Abi Hind, عن الشعبي قال حدثني أبو جبير بن الضحاك. أبو جبير بن الضحاك mengatakan, فينا نزلت في بني سلمة. Kepada kamilah turun firman Allah terhadap Bani Salimah, ولا تنابزوا بالألقاب. Jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa laysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada. Dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma, qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli, punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu. Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan, ay bi'sas sifah wal ism al-fusuq, seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan. Wa huwa tanabuz bil alqab, yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan, kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah memanggil rekan-rekannya. Ba'dama dakhaltum fil Islam wa aqaltumuh, setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek. Ya, dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan. Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya, ya. Kalau tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya, sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. InsyaAllah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya, itu. Arido. Ya. Ya. Nah. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya, apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. Ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal. Terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan. Kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram, karena mendahului Allah dan Rasulnya. Memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini, benar, kenyataannya kan begitu, beliau duluan meninggal, maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah seperti misalkan yang kami kenal, dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang, karena itu bagian dari an-nasihah Apalagi ada penyebutan yang saya ketahui fulan adalah masyayikh ahlu sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita, sebagaimana hal itu suka pada diri kita. Kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa? Syarafuddin. Ya. Naam. Yahya bin Syarf, Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syarf, kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu a'lam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, itu kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang, Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi. Padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang, sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini. Kemudian turun ayat ini. Nah, berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu, afwan, wala tanabazu bil alqab, yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ. Kemudian wala tanabazu bil alqab, sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan. Ketika Rasul tiba di Madinah, ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekan yang menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu. Maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Sampai di situ. Minal fajrinya di peristiwa lain. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami, sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih, berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam, oh belum, masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah begitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh, di ringkas juga utuh dalam Umdatut Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan sore hari ini sebagaimana yang telah diumumkan bahwa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah. Risalah dari muhadarah hatifiyah, muhadarah via telepon, yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala di radio Mirathul Anbiya. Sebuah risalah atau muhadarah, yang mana muhadarah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, terkhusus kita Ahlus Sunnah Salafiyin keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi Ahlus Sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami. Dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi. Dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nugrahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Fauzan, na'am, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, yakni ibtilaun wa imtihanun. Maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtilaun wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita, apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Ya. Cobaan dan ujian yang pertama adalah apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu. Allah tetapkan metode pendidikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya dengan metode yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka. Yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka. Sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang salihat. Muttaqin. Ahlul Jannah radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik, ya, atau wa tasbir alaihim, engkau bersabar dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita. Ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan, kenakalan putra-putri kita, apa kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya. Enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka. Tidak henti-hentinya selama hayat masih di kandung badan, kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wahia al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang bagi lil insani ayyasta'ina billahi Azza wa Jalla. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghira, sampai masalah-masalah yang sepele. Kadzihab wal maji wal akal wa syurb wal libas, seperti ya pergi, pulang, makan, minum, berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk terkait masalah tarbiyah ini, terkait masalah pendidikan, al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah, hatta yakuna dha bidhalika mudrikan lihajatihi muta'abbidan li rabbih azza wa jalla, hingga hal tersebut ya ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal isti'anah nah minal ibadah, dikarenakan isti'anah meminta pertolongan itu bagian dari ibadah. Wa idha sta'anal abdu bi rabbihi yasurru lahu al-amra wa sahula alaihi. Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah. Barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik, mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim. Dan apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim hukukahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini, bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Hafizahullah Ta'ala, Abdullah Al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, hukukun qabla al-wujud wa hukukun ba'da al-wujud, yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah, sebelum mereka dilahirkan mereka punya hak, dan hak setelah mereka ada di dunia ini atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan, dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wala rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa walladhi narju minhu jalla wa ala ay yubarika lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian, yang salam, tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya, wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa, yang aku berharap dari perjumpaan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah azza wa jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan, sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mustama. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan, yakni kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa'a al-ikhtiyaru ala mawdu'in yata'allaqu bihadzal maqam ala wa huwa min huquqil auladi 'alal aba' wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil, serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa, bisa membantu kita. Bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat. Ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih. Mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab, dan terus berkesinambungan, terus menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha awwaladin salih yad'ulah. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. Bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang gak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, ya, butuh ilmu butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan. Ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti, sebelum kita memulai proses ya, lahirnya anak ini. Sebelum itu. Artinya ketika masih jomblo. Ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada. Sehingga kita gak gegabah mencari apa pabriknya, mencari ladangnya, gak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera atau yang mengawali mengarungi bahtera atau yang memulai atau yang ingin lagi. Nah, sudah jangan diteruskan ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan wala syakka ayyuhal ikhwah. Tidak diragukan lagi wahai saudaraku, annal alaqata bainal aulad wa abaihim wathiqah. Bahwa ikatan, keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min. Bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat. Dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak is. Apa jari anak? Lek anak pingin ngene ya wong tua iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah. Butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak, orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya, menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqah liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Quranul Karim was sunnatal mutahharah dan memperhatikan sunnah yang suci disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ikatan antara orang tua dengan anak-anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya, ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famatsalan seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Faqala subhanahu wa ta'ala yusikumu.

wasiat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Faqala subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wa li amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek. Tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar. Amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang solihin dan solihat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuladu nam al auladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci. Ya. Mereka terlahir dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah telah menampilkan perilaku akhlak dalam penunaiannya, penunaian mereka terhadap hak-hak orang tuanya. Ya. Ini Syekh ini menyebutkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat kuat. Bagaimana Al-Qur'an menampilkan sekian ayat-ayatnya menyebutkan bahwa di antara para anbiya Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana hubungan yang kuat di antara mereka. Dalam hal apa? Wa da'watihim lil khair. Yang pertama dalam upaya menjalankan hak-hak

0: untuk orang tuanya, dan mengajak mereka, mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Ya. Fa Ibrahim alaihissalam, contoh Ibrahim alaihissalam yang ditampilkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan kepada ayahnya, kama hakallahu subhana, sebagaimana Allah mengisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha, dan ketika, dan ingatlah saat Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat engkau, yakni melihat engkau wahai ayah, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ada kepedulian seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya terus menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Dalam yang lebih dari itu, menunaikan hak untuk mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Dengan berbagai cara yang hikmah tentunya. Ya. Jangan sampai perubahan kita, ya, perubahan kita yang dahulunya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran, tidak mengenal bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengenal Al-Quran, was-sunnah, dan juga manhaj ini, jangan sampai orang tua memandang akhlak kita lebih jelek ketika kita sudah mengenal Al-Quran was-sunnah dibandingkan sebelum mengenal Al-Quran was-sunnah. Atau dengan istilah yang mudah, yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, akhlaknya bertambah jelek setelah ngaji dibanding sebelum ngaji. Jangan sampai demikian. Nah, pembinaan dan bimbingan pembekalan yang seperti ini sangat kita butuhkan. Ya. Tetap kita terus mendakwahkan kebaikan kepada orang tua kita. Nah, dengan dakwah yang hikmah, dengan akhlakul karimah. Nah, dengan qaulan karimah. Dengan ucapan-ucapan yang mulia. Yang melembutkan hati-hati mereka. Terus. 6. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana ketika sambutan orang tua itu tidak baik? Nah. Kurang menyambut baik ajakan kita. Kadang dari jauh sudah ngelihat perubahan kita sudah sebel awal-awal. Ya. Nah, ini apa ini? Ya. Nah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang ini. Nah, buang muka ketika kita datang. Ya, ada sebagian seperti itu, luar biasa. Proses sekian lama. Hah? Subhanallah, ketika lahir anak pertama, ya, senang orang tua kita. Senangnya sama cucunya saja. Ya. Nah. Jangan coba-coba. Cucunya. Ya. Itu lebih disayang sama ayah kita, ibu kita dibandingkan kita. Biasanya seperti itu. Mulai luluh di situ. Ya. Proses. Nah. Ada juga tidak luluh sama sekali. Sekian lamanya. Ternyata. Dari kalangan utusan Allah pun ada yang demikian. Wa qala jalla wa ala fi mawdu'in akhar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang lain, yaitu masih kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah dalam kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang jujur. Ya, idh qala li abihi, tatkala ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa menjamin keselamatanmu sedikitpun? Barakallahu fikum. Apa akibat dari dakwah Ibrahim, ajakan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ini? Ya, ternyata ayahnya marah dan mengancam Nabiullah Ibrahim kalau terus mengajak kepada agama tauhid, menghina berhala-berhala ayahnya, ayahnya mengancam akan merajam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim masih bersikap baik terhadap ayahnya. Tatkala beliau diusir oleh ayahnya, tetap Nabiullah Ibrahim ya mendoakan ampunan bagi orang tuanya ketika masih hidup. Ya, boleh, walaupun ayahnya itu musyrik, walaupun ayahnya beragama Nasoro, Yahudi, Majusi misalnya, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa didoakan, ya, agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sudah meninggal, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya ya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun ia adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashab al-jahim, bahwasannya mereka ketika meninggal di atas kekufuran mereka adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu contoh ikatan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang bagaimana ikatan antara anak dan orang tuanya. Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya. Didapati juga di dalam Al-Quran dialog sebagian para nabi alaihimussalatu wassalam li abna'ihim. Dialog sebagian para nabi kepada anak-anak mereka. Kalau tadi anak kepada orang tuanya, sekarang para nabi mengatakan atau berdialog dengan anak-anaknya. Fi ghayati minal husni wal isfaqi alaihim, dalam keadaan ya cita harapan yang baik serta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Contohnya Allah Azza wa Jalla tampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, yaitu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa wajib bagi orang tua untuk terus tidak putus asa mengajak anak-anaknya di atas kebaikan. Jangan sampai putus asa, wis aku wis tuwa, ya. Anak-anakku wis padha dadi wong. Enggak perlu diurusi, lah, tetap. sampai hayat masih di kandung badan, bahkan sampai di ambang kematiannya, Nabiullah Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-133 Al-Baqarah, Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Nah, tidakkah kalian menyaksikan sebagai saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diambang kematiannya, idh qala libanihi, saat ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi sepeninggalku? Pesan kepada anak-anaknya. Perkara tauhid. Nah, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Nah, bukan pesan engkau sawah sing nang kono nak. Ya. Yang 600 meter persegi itu kasihkan adikmu, kamu yang di sebelah rumah ini. Enggak. Ya. Nah, kadang-kadang memang ahlul waris yang di apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Sing dikupuhna ya bahasa Indonesia ini. Yang diributkan. Memang bahasa Nusantara ini. Yang diributkan peninggalan warisan dan yang lainnya. Nah, subhanallah, si ayah di saat diambang kematiannya butuh untuk ditalkin. Tidak ada yang nalkin. Nah, cepat-cepat datang itu. Ya. Persentase pembagian warisan. Na'udzubillah. Bagaimana Nabi Ya'qub tak lupa akan keselamatan akidah putra-putrinya. Mengatakan kepada putra-putrinya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah peninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kepada ayahnya, kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yakni Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishak, dan sesembahan yang satu, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pesan ayah kepada anak-anaknya. Ditampilkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya yang saat itu semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam satu perjalanan, Nabiullah Ibrahim bermimpi menceritakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Mimpi Nabi itu wahyu. Ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Jangan dijadikan dalil mimpi kita itu. Ya. Mimpi enak dibangunkan marah-marah. Oh, digatang ini aku. Akhirnya pengen tidur lagi biar nyambung. Enggak bisa, Mak. Nah, mimpi Nabi ketika itu adalah menyembelih Nabiullah Ismail sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Azza wa Jal. Nabiullah Ibrahim selaku ayah yang komunikatif, ya. Komunikatif. Ini seorang ayah harus komunikatif pada anaknya. Jangan sampai anaknya ini taunya ayahnya kalau di rumah ini macan. Takut. Pokok kalau ada bapak wis muamuk-amuk tok wis. Ya. Taunya kayak gitu, jadi nggak ada senyum. Apalagi kalau dia hanya taunya bapak itu kalau baiknya itu kalau sama teman-temannya saja. Wah, kalau diundang temennya, ayo masya Allah. Ketika anak lewat, oh, enang diun, tekan diun. Wis nyamu, wis ngapain? Mendelik terus. Si anak, bapak ini kok lebih sayang orang lain dibanding keluarganya. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang komunikatif kepada anaknya. Diajak musyawarah anaknya. Nabiullah Ismail, karena dia sudah tertanam dan terdidik sejak dini dengan didikan-didikan wahyu. Naam. Memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Naam. Mudah saja menjawab. Naam. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintah. Lakukan apa yang telah diperintah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sabar. Luar biasa. Ini cerminan anak yang soleh. Ya. Ketika diajak komunikasi terhadap apa yang menjadi baik dirinya. Ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi baik, kan itu. Segala apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan anaknya. Nah. Tentunya diukur kebaikan itu dengan kacamata agama. Kadang-kadang orang tua menyangka apa yang diperintahkan kepada anaknya itu baik. Ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Baik yang dimaksud di sini adalah baik dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika itu anak harus taat kepada orang tuanya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu cerminan hubungan yang baik antara ayah dan anaknya. Satu lagi ayat ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman yang ke-13. Ayat ke-13 dan banyak lagi ayat yang lainnya tentunya. Yaitu tatkala Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh. Kalau tadi para nabi. Sekarang hamba Allah yang saleh yang berpesan dan menasehati anaknya dalam permasalahan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan, kamu kalau memerintahkan kepada anakmu, jangan sampai mengatakan jangan. Anak itu yang dia dengar tuh, ayo, jangan. Ya. Ojong ini. Ya enggak juga. Ya. Dicontohkan, jadi kalau anak lari-lari, di tempat yang licin misalnya, jangan sampai kita mengatakan, ayo jangan lari-lari. Nah, itu menurut parenting-parenting itu. Ya. Ayo jangan lari-lari. Jangan. Ayo nanti jatuh loh. Gitu. Itu licin, nanti jatuh. Gitu. Kan gak bilang jangan kan. Ya. Nah, kaif kalau seperti ini. Ucapan Luqman terhadap anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Apa kemudian kalau kamu menyekutukan Allah, Allah akan berikan begini. Itu ada lagi. Ya. Tapi la tusyrik billah, sebuah peringatan yang tegas dari peringatan Allah Subhanahu wa taala agar jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala agar kita jangan sampai menjadi acuh masa bodoh dengan kondisi putra dan putri kita. Ya, para ummahat pun juga demikian. Bahkan keberadaan umat harus lebih perhatian kepada putra-putrinya karena keberadaan mereka yang di rumah berbeda dengan ayah. Kedekatan mereka dengan anak lebih dibandingkan seorang ayah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo, Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min manhajis salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian, lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal. Yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global. Dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni, waalaikumsalam, karya Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun enggak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu enggak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fi dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dhimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dhimmah. Au manfaatin mubahah, atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah. Jasa memperbaiki mobil. Jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis, barang-barang kita. Kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan, dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid, yang semisal dengan salah satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya. Dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual. Itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La'an ya'khudha ahadukum hablah faya'tiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya, sampai dia harus meminta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh. Apakah manusia itu setelah dia minta, ada yang ngasih, ada yang nolak, itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia, kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu, yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul. Tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki, anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kalau belum. Anda sudah dapat dulu sejak SMA, pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari perdagangan. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Islahul Mal dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah oleh Al-Iraqi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nuaim bin Abdurrahman menisbatkan langsung kepada sabda Rasul, padahal dia seorang tabi'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
0: Baik.
1: Berikutnya kita bahas matan Manhajus Salikin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, al-aslu fihi al-hillu. Secara asal, hukum jual beli adalah halal. Hukum asal jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak, tanah, rumah, pohon atau kebun, itu aqar. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, berupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athathin, perabotan, atas itu perabotan, perlengkapan rumah tangga, wa ghairiha, dan selainnya, yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', boleh diakadkan dalam jual beli jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Misalkan dia wakil dari pemilik. Jadi sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang balig dan rasyid. Rasyid itu cakap bertransaksi. Nah, ini 3 poin yang kita sebutkan, tersisa 2. Syarat sah jual beli yang pertama, saling ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak mengandung unsur goror dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Jelas semuanya. Barang yang mau dibeli jelas. Sudah ada pada penjual. Alat tukar pembayarannya jelas, kesepakatannya sudah jelas. Kapan diserah terimakan, jelas. Nah, yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang balig dan rasyid, cakap bertransaksi. Nah, syarat yang keempat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Ya, tidak mengandung riba. Suatu saat akan ada pembahasan tersendiri. Kita di sore hari ini hanya akan membahas satu poin yang pertama saja. Riba itu seperti apa, barang-barang ribawi apa saja, mana yang harus diserah terimakan secara kontan, tidak boleh ditunda, mana yang tidak boleh ada kelebihan, itu akan dibahas di kajian tersendiri insya Allah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Syarat sah jual beli yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, tidak boleh jual beli bangkai, jual beli khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya harus bebas dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan yang itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir rukban. Di luar pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara memperjualbelikannya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau dari kita untuk kejahatan. Sudah kelihatan dari indikasi atau dia jelaskan, maka jangan diteruskan untuk jual ke dia, terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual untuk keperluan yang mubah, boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insya Allah. Jadi ini lima poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih fokus pada poin yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, فَمِنْ أَعْظَمِ الشُّرُوطِ أَشَرْتُ الْأَوَّلْ الرِّضَى. Di antara syarat-syarat terbesar adalah syarat pertama, keridhaan, kerelaan, lapang dada, tidak ada paksaan. Nah, لِقَوْلِهِ تَعَالَى, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil. Menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil. Perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian. Karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihhu al-bai' illa bil qabul. Dari ayat yang mulia ini, Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada lafaz ya saya terima. Qabul. Li'annahu yadullu 'ala at-taradi nassan. Karena pernyataan saya terima atau qabul itu menunjukkan saling rela. Secara nas tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd. Beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i belum menunjukkan ridha. Wa khalafal jumhur fi dzalik. Sedangkan jumhur ulama yang lain dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum. Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu 'ala at-taradi wa kadzalika al-af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh, tanya ini berapa pak? Ini 10.000. Ya sudah, diambil. Sudah dikasih 10.000. Itu sudah cukup. Itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah, fasahhahu bay'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'athah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau tidak ridha, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang, pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, iya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli pak, nunggu orangnya bilang, iya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu, dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab qabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, Pak, saya sudah hibahkan kepada Anda. Bilang, saya terima. Bilang, saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridha itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan

0: Tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis langsung dengan pemikiran kita sendiri. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, diantaranya imam empat madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis la yahillu malim ri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Ya.
1: Bismillah. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Zat. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya. Kalau kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Zat?
0: Nah, terkait dengan jasa titip biasanya, ya, atau jas tip, kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu

0: menjual ke kita tanpa tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu. Meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi, bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual bilang di awal, ya tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiar dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh afwan enggak jadi. Kalau titip jangan enggak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok enggak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
1: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya. Apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu ya. Artinya dalam hal jual beli ya. Seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya. Karena dibahas di dalam sebuah hadis gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa ikut orang ngoli gitu loh Zat. Nah. Ya misal contoh ya, ya. Itu yang pertama ya. Ah itu contoh. Enggak nyebut itu Zat. Enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya tarifnya kepada orang yang dia misalkan ya. Kemudian pada saat selesai si orang yang mendapatkan apa ini ya apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngaten iki. Iya. Ah. Dibaik bagi orang ini pukul larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang yang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya. Gitu. Nah. Nah, seperti itu gimana tadi? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu saya lahir tadi? Iya, gitu. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang
1: dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngoten iki.
0: Iya.
1: Ah. Tibake bagi orang ini pokok larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang yang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Ya. Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya. Gitu.
0: Nah,
1: seperti itu gimana gitu? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu? Saya kalau lahir tadi. Iya, iya. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia, ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama, pandangan dari An-Nawawi diantaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu di arahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an at-tuyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersu loh, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus,

0: tidak harus selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat. Warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu ternyata 500, ada yang 700. Ya. Itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Ayo. Mungkin ada lagi? Ya.
1: Saya ingin faedah dari Ustaz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan enggak tahu barang aslinya. Gimana itu, baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu tak cukup.
0: Nah. Jadi pembelian secara online hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur gharar dan jahalah, jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada. Semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya, tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana, karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta. Order dua begitu juga. Amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata tidak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya. Ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian, ya, lewat marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak. Hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur gharar dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya,
0: ya,
2: itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya, Ustaz. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu aja.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja. Sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim, atau barangnya, atau uangnya belum kita kirim, atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, Allahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini, enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
3: Tak berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu ya. Meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh.
0: Ya.
3: Secara hukum asal boleh ya.
0: Ya, boleh.
3: Boleh
0: saja. Boleh.
3: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun tidak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian tidak ada masalah, insya Allah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah. Baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
4: Sekali lagi, Pak.
0: Oh, oke.
4: Zakaria. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
4: Kohe, kotoran hewan.
0: Ya.
4: Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci, atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi SAW ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam." Sholatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang sholat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan. Naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor, tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita pada poin yang ke-29 pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah." Dan siapa yang keluar memberontak atau keluar dari ketaatan terhadap seorang imam dari a'immatil muslimin, maka dia seorang khariji, seorang penganut khawarij, penganut faham khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan, memecahkan persatuan kaum muslimin, dan dia menyelisihi asar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Sudah kita sebutkan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, "Wa yajibu 'alal muslimina an yakunu ma'a waliyil amri 'alaihim kama hasala fi khilafati 'Aliyyin lamma qatala al-khawarij fi an-Nahrawan وانضم الصحابة إليه." Dan wajib bagi kaum muslimin mereka bersama waliul amr, bersama penguasanya, sebagaimana yang terjadi pada masa kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala an, kepemimpinan Ali ketika beliau radhiyallahu anhu memerangi khawarij di daerah An-Nahrawan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bergabung bersama beliau mendukung gerakan beliau radhiyallahu ta'ala an. Mereka para sahabat memerangi Khawarij bersama Ali sampai benar-benar terjadi pertempuran yang sengit. Dan beliau radhiyallahu anhu Ali beserta para sahabat tentunya mendapatkan ajar, mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana yang telah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum." Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Dalam memerangi kaum Khawarij itu ada pahala. Ada pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya sekali lagi bahwa yang menjadi catatan penting adalah gerakan itu dilakukan bersama waliul amr, bukan bersama kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan lah. Maka ini barakallahu fikum dalam upaya memerangi kaum Khawarij termasuk bagian, salah satu bagian dari sekian banyak keutamaan yang ada pada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an. Fadail beliau banyak, dan salah satu di antaranya adalah annahu qatala al-Khawarij. Beliau memerangi kaum Khawarij, dan beliau benar-benar mewujudkan apa yang menjadi nasihat, bimbingan dan pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam agar memerangi kaum Khawarij. Faidza laqitumuhum faqtuluhum. Bila kalian berjumpa dengan mereka maka perangilah mereka. Maka beliau radhiyallahu taala an mewujudkan apa yang menjadi wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Sungguh dia telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang Khawarij mereka adalah orang-orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Demikian selalu diistilahkan oleh para ulama. Syaqqa 'asat ta'ah. Memecahkan tongkat ketaatan. Mereka keluar dari ketaatan kepada waliul amr, memberontak kepada penguasa. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa besar di bawah kesyirikan. Falahum 'alamatani. Maka mereka Khawarij memiliki dua ciri khas. Al-alamatul ula, yang pertama, khurujuhum 'ala waliyyi amril muslimin wa muhawalatuhum khal'a waliyil amr. Sikap pemberontakan mereka terhadap penguasa serta upaya mereka untuk mencabut kepemimpinan seorang penguasa yang mereka anggap zalim. Satu, sikap memberontak, itu ringkasnya. Tanda pertama, suka memberontak. Tanda yang kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Orang minum khamar maka dia kafir. Memakan harta anak yatim dia kafir. Demikian seterusnya. Padahal kalau mau menerapkan kaidah mereka, mereka ini orang-orang yang barakallahu fikum, termasuk sebagai tambahan adalah istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darahnya muslimin. Tentunya ketika mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan hukum kekafiran, maka berarti menuntut istihlal ad-dam, menghalalkan darah. Kalau mereka adalah orang-orang yang dikatakan bermudah-mudahan terhadap darah, suka membunuh, suka membantai, berarti mestinya kaidah itu pun berlaku bagi mereka, kalian pun kafir. Karena melakukan pembantaian, membunuh darah-darah yang tidak berdosa. Bahkan sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahla al-awsan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, bagaimana kisah pembantaian tragis yang mereka lakukan terhadap putra seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Khabbab berjumpa dengan mereka, kemudian mereka bertanya, siapakah engkau? Abdullah mengatakan, aku Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat, sahabat Rasulullah. Maksudnya ayah beliau sahabat, Khabbab ibn al-Arat. Kata mereka, ya memang sok berpegang teguh dengan sunnah, dengan azhar. Coba sampaikan kepada kami sebuah hadis yang kau dengarkan dari ayahmu, yang ayahmu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, dan ayahku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, satakunu fitnatun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal-qa'im fiha khairun minal mashi, yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun minas-sa'i, yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari-lari kecil. Fakun Abdullah al-maqtul wala takun Abdullah al-qatil, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, bukan menjadi hamba Allah pembunuh. Kata mereka, engkau dengarkan hadis ini dari ayahmu, dan ayahmu mendengarnya dari Rasulullah. Naam. Tapi subhanallah, mereka menangkapnya, kemudian dibawa ke pinggiran sungai, dan mereka sembelih sebagaimana mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian mengambil, mendatangi istrinya yang hamil 9 bulan, hampir melahirkan, dibelah perutnya. Kemudian janinnya dilemparkan dan ditusuk dengan pedang mereka. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini ciri khas mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, dan ini kejadian termasuk misdaq liqaulihi alaihi salatu wassalam, pembenaran dari apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ciri yang ketiga tadi, istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, juga sebetulnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan sendiri dalam syarah beliau, Naam Durus fi syarhi nawaqidil Islam. Durus fi syarhi nawaqidil Islam, halaman ke-24. Dan alhamdulillah, seingat ana, kitab ini sudah selesai kita bahas di masjid yang sana. Masjid apa namanya? Al-Hidayah. Semoga dapat hidayah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, walladhi hamalahum ala hadha huwal ghulu wal 'iyadhu billah, yang mendorong mereka melakukan semua tindak kejahatan tadi adalah ghulu. Al-ghulu. Naam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan peringatan yang amat keras tentang al-ghulu. Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, bagaimana sikap hikmah Nabi dan bagaimana tariqatut ta'lim, metode pengajaran dan pendidikan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memperingatkan dari umatnya al-ghulu dan bahayanya, beliau menarik sejarah ke masa lalu. Apa yang sudah menimpa umat-umat terdahulu, mereka hancur, mereka binasa karena sebab ini. Fala takun mithlahum. Jangan seperti mereka. Ketika kalian melakukan suatu perkara semisal yang mereka perbuat, maka akan menjadikan kalian binasa sebagaimana mereka juga binasa. Maka Nabi ingatkan, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sebagaimana juga beliau mengingatkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, diulang sampai 3 kali. Binasa orang-orang yang mereka berlebih-lebihan, binasa mereka orang-orang yang suka berbuat al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Al-ghulu adalah az-ziyadatu fid-din, menambah di dalam urusan agama. Sebetulnya batasannya sudah ada, tapi melampaui, ditambah oleh dia. Az-ziyadatu fid-din. Waziyadatu alal masyru' fi inkaril munkar, hadha huwal ghulu alladhi dafa'a al-khawarij ila ma hasala minhum. Ketika mereka menambah dari batasan yang disyariatkan dalam bab ingkarul munkar, ya, dalam bab mengingkari kemungkaran, maka terjadilah apa yang terjadi. Yang dalam bab ini al-khawarij melampaui batasannya dalam ingkarul munkar. Nah, mengingkari kemungkaran, katanya, ya, kemungkaran yang terjadi kepada penguasa, tapi justru mereka melampaui batas sampai mereka memecahkan tongkat ketaatan. Mereka ghulu dalam ibadah. Jadi ana ulangi bahwa ghulunya mereka dalam ingkarul mungkar, karena memang tujuannya apa? Ketika mengkritik penguasa, melihat penguasa yang zalim, kan inginnya mengingkari kemungkaran, ya. Inginnya mengingkari kemungkaran, tapi dengan cara yang mungkar. Nah, maka orang yang melakukan amar ma'ruf, sampaikan, perintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Mencegah sebuah kemungkaran, lakukan dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan cara yang mungkar. Hakada. Tapi mereka tidak. Mengingkari kemungkaran justru dengan kemungkaran yang lebih besar. Mereka memecahkan tongkat ketaatan. Berikutnya, mereka ghulu dalam ibadah sampai mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kemudian kata Syekh, wa qawluhu khalafal athar. Mereka menyelisihi athar, yakni hadis-hadis yang datang dari Rasulullah tentang kewajiban untuk taat kepada penguasa muslimin. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan matinya adalah mati jahiliyah. Apa maksudnya mati jahiliyah? Kenapa dia dikatakan matinya mati jahiliyah? Li'anna fihi khaslatan min khisalil jahiliyah. Karena pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan mitatun jahiliyah. Jadi jangan kemudian sok tampil ingin menafsirkan, mensyarah sebuah hadis, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang keluar dari tongkat atau tonggak ketaatan, ketika dia mati maka mati jahiliyah, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. La, intabih. Nah, kenapa dikatakan mitatun jahiliyah? Maksudnya adalah bahwa ada pada dirinya perangai dari perangai jahiliyah. Karena orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah, mereka itu mutafarriqina ila qabail, terpecah belah mereka. Berbagai macam kabilah-kabilah. Naam. Dalam pengertian terbelahnya mereka dalam berbagai macam kabilah, dalam kondisi tidak ada seorang imam yang mengumpulkan mereka menjadi satu dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan masing-masing kabilah ingin berdiri sendiri.
6: dan mereka barakallahu fikum cemburu dengan kabilah yang lainnya. Lam yajtami'u, mereka tidak bersatu illa ba'da ma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Allah jalla wa ala mengutus nabinya Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, nabi mendakwahkan mereka kepada Islam, maka mereka pun berislam dan mereka berada di bawah satu bendera Islam. Allah azza wa jalla katakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah, subhanallah, betapa luar biasa balagatul Quran. Dari semua sisinya. Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah ni'mat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Aus dan Khazraj itu bermusuhan padahal saudara. Saudara. Naam. Tapi memang demikianlah. Syaitan berusaha memecah belah umat manusia. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jalla menjadi saling bersaudara. Ini tentang kaum Ansar. Allah beri mereka karunia besar. Nabi berhijrah ke tempat mereka. Dan Nabi bahkan dikubur di sana. Karena tidak ada seorang Nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat mana dia meninggal. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilum mustadha'afuna fil ardi. Ayat tentang kaum muhajirin. Yang tadi tentang kaum Ansar. Dan ingatlah ketika kalian dulu sedikit mustadha'afuna fil ardi, dalam kondisi lemah dan tertindas di bumi. Maksudnya di bumi Makkah. Takhafuna an yatakhattafukumun nas. Kalian takut untuk diculik, dikejar, dibunuh, disiksa. Fa'awakum, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tempat kalian untuk menetap. Wa ayyadakum binasrihi, Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Kata Syekh, hadha min thamarati ta'ati waliyi amril muslimin. Ini sesungguhnya adalah buah, hasil dari ketaatan kepada waliyu amril muslimin. Semua kebaikan-kebaikan itu akan diraih. Naam. Imbisatul aman, tersebarnya rasa aman. Talabur rizqi, orang bisa mencari rizqi. Wamtidadun nas fis sa'i fi talabir rizqi bisababi amnit turuq. Manusia bisa menyebar luas jaringannya untuk berusaha mencari rizki karena jalan-jalan aman. Coba kita perhatikan, mau ke sana bisnis, ada peluang di sana, berangkat. Ini pas ada lagi ikan di sana, sudah cari ke sana, bisa dijual di mana. Tapi kalau di sana ada peluang, duh, daerah begal sana, enggak berani malam-malam. Ya sudah, padahal biasa datangnya jam 9. Ya Pak Saman ya, jam 9 datangnya. Nah, sama ada sejarah jam 9 itu soalnya. Nah, sudah jam 9 itu orang mau lewat, gak berani, takut begal. Akhirnya mundur, gak bisa berangkat. Khawatir. Amma idza kana hunaka khaufun fannasu la yusafirun. Tapi kalau rasa takut mencekam, orang gak berani safar. La yabi'un wa yashrun khaufan ala anfusihim. Mereka gak bisa berjual beli, khawatir atas keselamatan dirinya. Namun ketika al-jamaah, persatuan terjaga, ketaatan kepada waliul amr, naam, dilakukan oleh semuanya, semua pihak, semua taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, maka hasil-hasil dan buah itu akan terwujud. Naam, namun ketika barakallahu fikum tidak diwujudkan, maka yang ada adalah kekacauan. Maka al-khuruj al-wali al-amr, kata Syekh, wa syaqqu 'ala ta'ah yalzam minhu awalan, ketika ada sikap pemberontakan kepada penguasa, keluar dari ketaatan serta memecahkan tongkat ketaatan akan melazimkan yang pertama tafriqu jama'atil muslimin, memecahkan persatuan kaum muslimin. Memecahkan persatuan kaum muslimin. Satu. Sanian yang ketiga, yang kedua, safkud dima' bighairi haqqin. Akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar, akan terjadi pertumpahan darah. Safkud dima' bighairi haqqin. Dia akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Thalithan yang ketiga, tasallutul adu. Musuh akan menguasai kita. Lianna al-adu yafrah bihadha, musuh akan bergembira, musuh akan senang. Lah siapa yang kira-kira mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dapat hasil meraih keuntungan tatkala persatuan kaum muslimin dicabi-cabi? Ya musuh. Nah, oleh karena itu, engkau mendapati orang-orang kafir, mereka akan bergembira, berbahagia, senang dengan perpecahan kaum muslimin, dan mereka berupaya untuk memecah belah. Wa yusa'iduna al-fi'at ad-dallah, mereka akan membantu kelompok-kelompok yang menyimpang. Na'am, membiayai, memasok, menyuplai senjata. Kemudian menawarkan berbagai macam perencanaan, strategi. Na'am, bagaimana caranya agar manusia ini keluar dari jama'atu al-muslimin. Dan memang akan selalu rentan dengan para penyusup, provokator-provokator. Walaupun kelihatannya mungkin hanya sebatas is urusan, tidak ada urusan ideologi, mungkin pikirannya seperti itu secara zahir. Ya tidak. Walaupun bilang ini urusan politik, ini urusan ini, perebutan kekuasaan, urusan partai, hati-hati akan selalu ada penyusup di sana. Akan ada selalu provokatornya dan pemain di balik layar untuk membangkitkan. Nah, semangat-semangat itu melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa ya? Wa yahsulu tafarruq fil muslimin, terjadilah perpecahan di antara tubuh kaum muslimin. Fayaghnamuna minhum ghanimah, mereka dapat ghanimah. Walaupun bukan dalam bentuk ghanimah secara fisik, dapat emas ya 51%. Lah. Tapi permusuhan, dendam, kebencian. Naam, kaum muslimin menjadi lemah, kama huwal hasil, sebagaimana sudah terjadi. Fahada kulluhu natijah li tafarruqil kalimah. Ini semuanya adalah hasil dari terpecahnya persatuan. Naam, wa ma'siyatir rasul, dan kemaksiatan kepada rasul tidak menunaikan apa yang menjadi bimbingan, pesan dan nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhasil kesimpulannya, annama laysa lahu imamun, orang yang tidak punya imam, fa innahu kalladhi ya'isu fil jahiliyah, dia sama seperti orang yang hidup di masa jahiliyah. Wa idza mata famitatuhu jahiliyah, kalau dia mati, matinya jahiliyah. Tapi ingat yang tadi sudah Anda ingatkan di awal, Syekh mengingatkan, wa laysa ma'nahu annahu yakfur, tidak bermakna dia kafir. Faham ya? Tidak bermakna dia kafir. Garis bawahi, kalau ada muncul, antum dapati kalimat mitatun jahiliyah, bukan bermakna dia kafir, keluar dari Islam, murtad. La. Lakin maknahu, annahu yakunu fihi khaslatun min khisali al-jahiliyah. Maknanya adalah bahwa pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Haitsu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'isul fawda, di mana dia tidak masuk dalam di bawah ketaatan kepada seorang imam, dia hidup dalam kekacauan, tidak punya seorang imam yang dia dengarkan dan dia taati. Nah, berikutnya kita beranjak pada poin yang ke-30. Qala rahimahullah, wala yahillu qitalus sultani wala al-khuruju alayhi wa in jara. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. Artinya, dan tidak halal memerangi penguasa, tidak pula memberontak kepada penguasa walaupun dia sewenang-wenang, zalim. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbir, bersabarlah, wa in kana abdan habasyian, walaupun pemimpin itu seorang budak Habasyi. Wa qawlihi lil ansar, dan juga ucapan Nabi kepada sahabat Ansar, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku di al hawd, di telaga, di hari kiamat. Artinya walaupun sampai mati, sampai mati. Naam, subhanallah, sedikit agak keluar. Ketika zaman fitnah, pemberontakan, Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang na'am untuk melawan ketika muncul zaman fitnah. Antum bisa lihat bagaimana yang terjadi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala'an. Bukan tidak ada sahabat yang datang untuk membela beliau, melindungi beliau, banyak. Nah, datang sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala'an, pergilah. Pergilah. Apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Ini didasarkan kepada ayat ke-32 dalam surat Al-Ma'idah. Pada lanjutan kisah yang terjadi pada dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apa yang Allah syariatkan kepada Bani Israel, Allah tetapkan bagi mereka bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkan, membiarkan hidup satu jiwa, maka dia seperti membuat hidup seluruh manusia. Apalagi karena memang di zaman mereka terjadi banyak pembunuhan. Naam, yang sebelumnya pembunuhan Habil oleh Qabil, saudaranya yang paling besar. Naam, bahkan tidak tanggung-tanggung pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka, Bani Israel, adalah qatlul anbiya, pembunuhan kepada para nabi. Membunuh Nabi Daniel, Yahya, Zakaria. Naam, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka pernah membunuh nabi 70 orang dalam sehari. Disebutkan, ada sebagian menyebutkan sampai 10.000 yang mereka bantai, yang mereka bunuh dari para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, ada berapa? 100 berapa? 124.000. Jumlah nabi itu 124.000, kalau rasul 315. Nah. Fa ikhwani fi din azzakumullah, maka beliau radhiyallahu ta'ala Utsman bin Affan, naam, pergilah, apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Artinya ketika melawan, biarkan. Beliau terbunuh dalam kondisi tanpa perlawanan. Dan sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, tatkala menasihati Al-Husain, tatkala ingin keluar menuju Kufah, beliau sebetulnya berpesan, kalau memang harus demikian dibujuk, dinasihati, dirayu, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah berkhianat kepada ayahmu dan saudaramu Al-Hasan. Tapi tetap bersikukuh berangkat. Kalau memang harus demikian, tolong jangan kau bawa serta istrimu dan anak-anakmu. Aku khawatir akan terjadi menimpamu seperti yang pernah terjadi di alami Uthman radhiyallahu ta'ala an. Beliau terbunuh, dibunuh Khawarij dalam kondisi anak dan istri beliau menyaksikan pembunuhan itu. Ikhwan fillah azzakumullah. Baik, kembali kepada materi kita. Kata beliau, isbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di haud. Walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan bagian dari sunnah memerangi penguasa. Fa inna fihi fasada dunya wad din, karena padanya ada kerusakan urusan dunia dan agama. Qala syarih hafidhahullah, la yajuzu li ahadin an yuqatila sultan, tidak boleh bagi seorang pun untuk memerangi penguasa, serta bi an yakhruja alaihi bisilah, keluar melawan penguasa dengan membawa senjata. Karena yang demikian itu akan melahirkan mafasid kabir.

penguasa memberontak kepadanya walaupun dia zalim, ai yakni diharamkan memerangi penguasa, naam, yaitu memerangi penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Qauluhu wa in jara, walaupun dia zalim, ay hasala minhu jawrun aw zulmun, terjadi pada dirinya atau darinya sikap aniaya, sewenang-wenang, zalim, maka disabari. Disabari. Karena kesabaran dalam menghadapinya, walaupun di situ memang ada mudarat, sudah pasti ada mudarat di situ, ada darar. Tapi darar yang muncul itu lebih ringan dibandingkan ketika melakukan tindak pemberontakan. فَالضَّرَرُ الَّذِي يَحْسُلُ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ أَخَفُّ مِنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَحْسُلُ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِ. Maka mudarat yang akan muncul dan terjadi, naam, disertai dengan kesabaran untuk tetap mentaati penguasa walaupun dia zalim, itu masih lebih ringan dibandingkan darar yang akan muncul ketika melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa. Dan tidak diragukan bahwa termasuk dari qawaid al-muqarrarah, kaidah yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam, irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma. Catat baik-baik. Kaidah penting al-muqarrar, irtikabu akhafid dararain. Naam, irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma. Menempuh mudarat yang lebih ringan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ansar, "Innakum satarawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talqawni 'alal hawd." Sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggalku, akan melihat sepeninggalku, asaratan. Naam, asaratan itu satu akar kata dengan isar. Isar artinya apa? Lebih mendahulukan apa? Kepentingan orang lain. Tapi asarah ini dia lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa anunya apa istilahnya? Ya, sikap apa ini? Egois. Satu bahasa lainnya KKN itu apa? Nepotisme. Begitu. Korupsi, kolusi, kalau kolusi yang mana? Kolusi hanya lebih mementingkan kerabatnya, kurang lebih seperti itu, masuk dalam kategori kolusi. Dan nepotisme juga. Ya, korupsi juga iya ya. Semua berarti. Nah, KKN lah, anggap KKN. Korupsi iya, berarti kan mementingkan kepentingan pribadinya. Urusan keluarga, kolega-koleganya. Tayyib. Innakum satarawna ba'di asaratan, kalian akan melihat sepeninggalku sikap mementingkan kepentingan pribadi, fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqawni 'alal hawd. Sekarang kan slogannya apa? Penguasa yang korup, kan begitu. Sama. Inilah buktinya Nabi sudah memberikan kabar itu. Ya. Bahkan bu, ini masih agak mending sebetulnya dibandingkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya akan muncul para a'immah nanti sepeninggalku. Na'am barakallahu fikum a'immatul la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Sah wala la? Sah. Nah, para a'immah yang tidak mengambil hidayah dengan hidayahku, tidak bersunnah dengan sunnahku, dan dikelilingi orang-orang yang hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Nah, maka kata Syekh, awsahum bisabar. Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bersabar, ma'annahum yalqauna asaratan, padahal mereka mendapati menjumpai sikap asarah, wahiyah isti'sar bil amwali dunahum. Lebih

0: mementingkan urusan harta tanpa orang lain, ingin dikuasai, dikorupsi. Fa'usahum bisabr lima fi dzalika min dar'i a'zami al-mafsadatain. Maka Nabi memberikan wasiat bersabar dalam rangka untuk mencegah mafsadah yang lebih besar dari dua mafsadah yang mungkin akan muncul. Wa qawluhu, dan ucapan Asy-Syaikh rahimahullah Al-Imamul Barbahari, wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, isbir wa in kana abdan habasyian. Dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bersabarlah walaupun dia seorang budak Habasyih. Yakni janganlah dia meremehkan waliul amr walaupun secara penampilan pemandangan bukan orang yang ganteng. Wa in kana aswadal laun, walaupun dia orang yang berkulit hitam. Atau dia bukan seorang dari nasab Arabi. Ya? Bukan jamaah dia. Bukan nasab Arabi. Karena yang menjadi ibrah dan patokan itu adalah al-mansib, jabatannya al-khilafah wal-imarah. Maka yang menjadi patokan, menjadi ukuran bukan pribadinya secara fisik, secara nasab, secara penampilan. La. Dia ditaati selama dia seorang muslim dan tidak dilihat kepada penampilannya yang mungkin akan membuat orang yang memandangnya takjub. Ya, tapi justru yang terlihat adalah hitam, lusuh, naam, ada sebuah cacat pada badannya, bahkan disebutkan mujadda' al-atraf. Mujadda'un al-atraf. Terputus dua tangan dan kakinya. Mungkin saja buntung dia. Ya. Kullu hadza la yusawwighu al-khuruja alayhi, ini semua tidak menjadi pembolehan dan tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi legitimasi untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, hatta law kana maridan, bahkan walaupun dia sakit fisik, aw indahu dha'fun sihhi, ada kelemahan kesehatan, madama in aqadat bai'atu, selama sudah tegak bai'atnya, sudah berlaku bagi dia, fa innahu yusbar alaih, disabari, wa yusma' lahu, didengarkan ucapannya, wa yuta' walau kana bihadhihi as-sifat, walaupun dengan sifat-sifat yang disebutkan. Tayyib, qauluhu, adapun ucapan beliau, walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan termasuk dari sunnah memerangi penguasa, yakni tidak dalam sunnah yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada penjelasan dari Nabi tentang bolehnya memerangi penguasa, tidak ada. Bahkan perhatikan bagaimana Syekh memberikan penjelasan, Syekh Shalih Al-Fauzan, la fi haditsin wahid, walaupun satu hadis la dha'ifin wala hasan wala sahih, tidak dalam hadis yang dha'if, hasan, dan tidak pula sahih, ya jangankan sahih, ya dha'if pun tidak, satu hadis pun tidak ada yang menjelaskan tentang kebolehan naam memerangi penguasa. Maka tidak ada dalam sunnah satu hadis pun yang menunjukkan tentang bolehnya memerangi penguasa muslim, walaupun dia fasik, walaupun dia zalim, walaupun dia sewenang-wenang, walaupun dia korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Bahkan justru al-ahadith kulluha tadullu ala sabr ala dhalik. Justru hadis-hadis yang datang adalah menunjukkan agar bersabar terhadap kezaliman penguasa dan diharamkan untuk melakukan pemberontakan. Ketika disebutkan hadis yang tadi, sahabat menyatakan, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kami memerangi saja, memberontak saja ya Rasul? Qalala, isma'u wa ati'u, dengarkan, taati, madamu fikumus salat, selama mereka salat. illa antara kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Naam. Tidak ada celah. Benar-benar punya hujjah, punya bukti, burhan. Dan memang demikianlah seorang muslim, apalagi ahlu sunnah. Naam. Harus punya burhan, tegak di atas bukti dan hujjah. Wala ya'ni hada anna sultan la yunasah. Tapi ingat, apa yang sudah kita terangkan itu kewajiban taat waliul amr, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidaklah bermakna bahwa penguasa tidak dinasihati. Ini juga catatan pentingnya. Bukan bermakna bahwa waliul amr as-sultan tidak dinasihati, tapi dinasihati harus. Tapi bagaimana pula lagi kaidahnya dalam menasihati? Nasihati secara sir bainahu wa baina amirihi, antara dia dengan penguasanya. Man kana lahu nasihatul lidhi sultan falyakhudh biyadih wa la yubdihi alaniyatan. Orang yang punya nasihat untuk penguasanya, ambil tangannya. Aja dia berdialog berdua, bisik-bisik, ambil tangannya. Jangan yubdihi alaniyatan, dia sampaikan secara terang-terang, dia tampakkan di hadapan khalayak. Naam. Maka wajib bagi orang yang punya nasihat untuk memberikan nasihat kepada penguasa, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Subhanallah. Khabarnya itu dengan ma'rifah. Ad-dinu an-nasihah. Sama dengan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, na'am ad-du'a'u al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Sama juga ketika Nabi mengatakan ad-du'a ibadah. Ini seakan-akan, bukan seakan-akan, menunjukkan betapa pentingnya. Jadi agama ini benar-benar dibangun di atas tonggak nasihat. Seakan-akan agama hanya dibatasi kepada nasihat. Seakan-akan haji hanyalah wukuf di arafah. Seakan-akan doa hanya, ibadah hanyalah doa. Menunjukkan tentang betapa agungnya perkara itu, dia sebagai perkara yang paling agung. Karena memang sesungguhnya nasihat di sini sebagaimana diterangkan pada jawaban Nabi alaihi salatu wasalam ketika mereka sahabat menyatakan, liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nah, ini sudah mencakup semua sendi agama. Maka kata Syekh, falaysa ma'na dhalika annahu la yunasah wa annahu yutrak. Tidak bermakna tidak dinasihati, dia dibiarkan saja, ditinggalkan. La, balla budda an yubayyan lahu wa yunsah. Harus diterangkan kekeliruannya, disampaikan kesalahannya, dinasihati dengan ar-rifq wal lin. Kalau menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan kekuatan, mereka ini punya kedudukan dan punya kuwah. Kamu siapa mau sok-sok nenteng senjata? Itu loh. Ya. Mau yang tipe berapa? Kan begitu. 12,7. Ada banyak. Yang otomatis atau yang maunya tembak satu-satu. Nah, tinggal milih. Jangan merasa punya kuwah. Lah. Wa hadha min haqqihi 'alal ulama wa 'ala ra'iyati. Hak para ulama, rakyat memberikan nasihat, wa 'ala ahli al-masyura. Naam, wa ahli ra'i annahum yunasihunahu, memberi nasihat kepada penguasa. Tayyib. Berikutnya, walaysa minas sunnati qitalus sultan, bukan termasuk bagian dari sunnah memerangi penguasa. Maksudnya apa? Ya'ni laysa fiha dalilun, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. La sahih wala dhaif, tidak dalam hadis yang sahih, bahkan tidak pula dalam hadis yang dhaif, ala masyru'iyyati qitalis sultan al-muslim. Ya, al-muslim. Karena memang ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Minkum ini adalah minal muslimin. Hakadha qala al-ulama. Naam, bahwa yang dimaksud dengan minkum di sini adalah minal muslimin. Terakhir, qauluhu fa inna fihi fasadad dunya wad din, karena dalam sikap pemberontakan tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa, terdapat kerusakan dalam urusan dunia ataupun agama. Fi qitalis sultan, kalau memerangi penguasa, akan terjadi kerusakan dunia. Naam, akan hilang kekuasaan, tersebar kekacauan, musuh justru akan memanfaatkan kelemahan kaum muslimin untuk menguasai mereka, wa dhaya'ad din, akhirnya agama yang tersia-siakan. Kacau balau terjadi. Naam, musuh ini, musuh itu, banta ini, banta itu, saling mencurigai sesama muslim. Akhirnya apa? Dhaya'ad din. Kalau akhirnya sebuah kekuasaan ditumbangkan, pertanyaannya, siapa yang akan menegakkan hukum had? Kemudian siapa yang akan menegakkan hukum al-qisas? Kemudian siapa yang akan mengembalikan hak orang-orang yang dilanggar haknya? Naam, siapa yang akan memotong tangan pencuri ketika mereka mengambil harta? Ini urusan had dalam Islam. Siapa yang akan barakallahu fikum mencegah para qutta'u turuq, para begal-begal di jalan? Man alladhi yaqumu bihadha? Siapa akan menunaikannya? Huwa waliul amr. Ya, waliul amr. Hada min salahiyati waliul amr. Ini kemaslahatan yang akan muncul. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal, ketika pemerintah ditaati, didengar, akan tersebar rasa aman. Orang yang dilanggar haknya, ada pengadilan. Siapa yang punya hak, siapa yang tidak. Siapa yang merampas, siapa yang mengaku, akan dibuktikan berdasarkan bukti-bukti pengadilan. Naam. Fa ikhwani fi din azan yallah wa iyyakum, kata Syekh menyebutkan, ini catatan yang luar biasa. Wala ahad yastati'u law istama'an nasu kulluhum, untuk mewujudkan semua upaya itu, mengembalikan hak yang dizalimi, kemudian apa namanya, mencegah ya disariq, ya, mencegah quta'at turuk dan yang semisalnya, walaupun semua orang berkumpul bersatu tanpa ada kepemimpinan dan kekuasaan, ya, tidak ada yang mampu. Ya, la ahad yastati law istama'an nasu kulluhum mastata'u al-qiyam bihadihi al-umur, mereka tidak akan sanggup untuk mewujudkan perkara-perkara tersebut. Bal talzamu al-fawda, justru yang akan muncul adalah naam kekacauan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita karunia ilmu yang bermanfaat, dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas sunnah. Allah selamatkan kita dari berbagai firqah-firqah menyimpang dan akidah-akidah yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan muqaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya. Kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian di antara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan. Pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif. Mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending. Yang menurut mereka ahwan. Kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan. Yang lebih mending itu bukan yang lebih baik. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah. Mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi. Cenderung menutup diri. Emosi, temperamen, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Karena permainan-permainan itu, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, memberikan ketegasan kepada mereka. Kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi. Dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal haqqu huwa wahidul huquq. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-huquq. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat. Annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Waqad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Waqad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahul Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam wa iadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatul da'wati wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak, tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus, japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang enggak khusus? Ada. Misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus, maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, enggak enak. Kabeh teko. Masa aku enggak teko. Barakallahu fikum. Ojo enggak enak. Tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya. Atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih, ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk, misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, Afan, anu mas, ada halangan. Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong, ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah, ya, disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah, ya kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya sejak bayi. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Ya, kita hadir di sana. Ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya ngobrol di sana. Ah, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok enggak hadir ini? Hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insyaallah clear, ya. Tidak ada barakallahu fikum prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa amma tashmitul 'atis fa kalimatu haqqin atat huna 'ala ma'nal wujub. Adapun menjawab, ya, atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Ah, ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Tuh, Ustaz. Kapal. Nah, yang biasanya itu alhamdulillah. Nah, tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah, didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan, sebelah-sebelahnya bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidha satanawalu fi al-muhadarati biidnihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mantuba. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadarah biidnillahi ta'ala, sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua. Tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya? Yang enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian alah masyaallah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya, sudah bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah, bilang P itu susah. Ya. Nah, beda kalau orang Indonesia, ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda enggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, nah, enggak terima kalau dibilang enggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah. Ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhihi al-ayah al-'azimah fiha dalilun zahirun 'ala anna ar-rajula as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang saleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, ya, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah Azza wa Jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya, serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa'a bihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya, akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu. yang pada akhirnya syafaat, ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu. Ya. Dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah, ya. Kalau kita mencari nafkah bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus sebagaimana Syekh menyatakan wayamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'di, dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu yang sungguh-sungguh. Ya. Yang sungguh-sungguh. Salatlah, salat ataukah puasa ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaono gawene aku tak taklim ae. Nah, jangan, ya, ya, daripada nganggur, ya, jangan, sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya. Ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan. Kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan. Kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut. Nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Wa kana abuhuma saliha qala hufidha bisalahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahum salahan fi hadhil ayah. Tidak disebutkan di sini, ya. Keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh. Ya. Wah, anake wis jarno ae wis. Engkau gede lah soleh-soleh dewe. Oh, enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas. Ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu, Ustaz. Rusak, Ustaz. Anak dulu ini preman. Ini, begini, dan sebagainya. Tapi, alhamdulillah, anak kenal dakwah. Akhirnya, anak sadar. Ya. Akhirnya, saya senang dengan sunnah ini. Senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu. Ya. Kalau dibiarkan, nam, sistem tarbiyah, pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, Jangan kemudian, wos biarlah, ngolak pintar-pintar dewe. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap para anbiya war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya sampai ajal menjemput mereka, mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya ya tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi, bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah. Barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita gaji pada kesempatan

hadis Nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ash-Shifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bis-sukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bis-sukut, beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara Nabi. Nah, kalau Nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau, juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. 6. Ayat 5 sudah ya insyaallah. 6. Ya. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika disebutkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah maha mengampuni dosa, lagi maha penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6.
Ayat yang ke-6 itu 355 ya halamannya. 355 itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah. 6, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri, hendaknya kita menjaga, ya, kita menjaganya, karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak, itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bitathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasik. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadhiban, dusta, atau mukhti'an, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqaulihi qad iktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya, kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tathabbut, tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama ahlus sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tasabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal. Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia,
ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa minha huna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu, fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Al-Thiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu thiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Quran secara asal dholuman jahula.
sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu. Untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu. Tidak cukup muslim saja. Kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Athiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dholuman jahula. Sangat dolim. Sangat dolim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddathani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu. Saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu. Sehingga dihukumi dhaif hadisnya. Riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth itu pernah, ya, kasusnya ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah, Rafidhah, menggunakan ini sebagai alasan
untuk menyatakan sahabat itu enggak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan. Serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti. Ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat kaumnya Al-Harith bin Dirar ini begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah. Tak jadi ngambil zakat itu. Berdasarkan asumsi
Bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam, mereka sudah pasti mau menyerang kita, bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang? Nabi menyatakan, duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam. Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka. Nah, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Nah, jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya, tidak mau bayar zakat. Nah, ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah, Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya. Tapi orang yang ditegur, hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu, klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian
tambahan faedah, ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Qur'an sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik. Sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis yang jelas sahihnya. Memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya, atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita? Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum mana nih? Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: Yeah. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa, melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, apakah itu berdusta atau ghibah, ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubbas shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah, makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja, itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Afwan, malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Sittu sa'at, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi, pahala puasa di hari berikutnya, itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena, puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu, kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfadzul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh. Kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang saleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla, yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafaat. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca. Wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Nam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Nam, ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadhillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum.

menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia. Ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Innallaha azza wa jalla yahfadu bihifdir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya. Yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kerabat-kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin. Mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kelati fiha, dan kerabat atau kelabat-kerabatnya. Wadwairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin. Mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. 6. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu, di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifa, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-saliha yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim waraf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi, ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah, ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah 6 anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dhalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi enggak kemudian suatu keharusan wis paten, wis bapak jenenge bapak wis soleh ya, anaknya juga ikut soleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan suatu keharusan, bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah, bukanlah hal ini suatu keharusan, suatu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi, mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayati sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung. Bukan kemudian turunan. Turunannya wong apik yo, anak iya apik bisa. Nah, butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditampilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya, ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihi salam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mendakwahi keluarganya, bahkan menyeru, ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telapkan untuk kita. Wallahu akhbaro annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah azza wa jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisalahi wal islah. Jadi bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang salih. Jadi istri orang yang salih, gak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Nah, kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu. Ya, Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu, Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia. Tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan senjata, apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau Nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu. Kan gitu, ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sehingga hujah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Jangankan kita, Nabi saja enggak bisa jamin. Iya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini. Di bawah dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, asyahid, inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam, bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Naam. Wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, an-nar. Wa quduha an-nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid-din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Faminal ajaib, di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah, dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5, ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10, 105. 105 itu loh. Ini pernah ini terjadi. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah. Wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah. Masa depan suram maksudnya, ya. Wah, sudah. Susah ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam, dia tidak tergerak, ya, dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka, ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya, ya. Hati-hati, salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakkan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahului kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat teguran, wejangan, itu tidak akan masuk. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, Jumat-Jumat, Jumatan, aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya, wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini suatu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya, us, aku is terserah anakku, aku yang ngapi is kita dukung. Ya. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya, anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaAllah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan, yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, salahiyatul imami katsiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa. Bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil-mawardi, al-imam al-mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fikih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih. Tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat Jumat dan 2 hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya? Sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Enggak bisa tiba-tiba di salat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh, saya enggak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca bacaannya muzakza atau yang bacaannya masyaallah perlu belajar lagi kita tajwid berapa tahun. Tapi memang barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Enggak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal adna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jumat dan al-idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wa hadza alaihil amalu al-an, dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum, yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh. Naam, daerah mana yang harus diperangi. Maka jihad barakallahu fikum termasuk diantara salahiyat al-imam, walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad? Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orang di sana kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah. Fa barakallahu fikum. Akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudarat yang akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka tindakan-tindakan seperti ini yu'tabaru minad darar 'alal Islam wal muslimin wa laisa hadza jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah. Kata Syekh Hafidhahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fisabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Nah, apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jum'at di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya barakallahu fikum mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjar, walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Li'anna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini di antara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin, menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik, fayyib al-fasik. Idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat, ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab tentang masalah kepemimpinan, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasid idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salat fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian, ini dianya bukan salat, ngajak menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus, ya. Apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudah minal kitab was sunnah. Walihada lamma qalu li Utsman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Utsman radhiyallahu taala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini, seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia, jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya ibn akhi, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya.

Abdul Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita salat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah lima fi dzalika minal maslahah, karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita, mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka. Imtithalan li amri Rasul wa jam'an lil kalimah. Sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 raka'at. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Naam. Tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan salat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dia salat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat, wa aktsaruha 'alal masyhur 4 rakaatin bi salamaini. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jumat. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bithalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat.

0: rakaat salam, tambah 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali, 6 rakaat. Berarti kata Syekh, minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli rak'ataini, memisahnya antara 2 atau setiap 2 rakaat. Yani dengan salam setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 rakaatin sardan bi salamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan 1 kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif al-imamul barbahari ini termasuk dari Hambali, pengikut madhabnya Hambali, dan beliau tahu madhab al-imamu Ahmad, dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jumu'ah adalah 6 rakaat, dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Al-Imamu Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat? Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla sittan, dan kalau dia mau salat 6 rakaat, illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini, namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silakan salat 4 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam. Kalau mau silakan juga salat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silakan sebanyak mungkin, yang penting bisa kontinu. Jangan sholat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 12. 11 rakaat tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan naam di siang hari, dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak, setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Quraisy, yang dikedepankan adalah al Quraisy, dari Quraisy, limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha, dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Quraisy salihan, kalau Quraisy ini memang orang saleh, orang saleh, maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan al-Quraisy berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Ansar mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini, belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Ansar menyampaikan saran dan masukan, dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banu Al-Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banu Al-Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy, dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, أَوْكَدَ الْقُرَشِي لَا يَسْلُحُ لِلْإِمَامَةِ. Al-Qurashi ini tidak pantas menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurashi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Anak tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadana Allah wa iyyahum. Naam. Miskin. Maka kata Syekh, fa mujarradu kaunihi Quraisyan, ya, sekedar keadaan dia sebagai Quraisy, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Quraisyah salihan laha. Kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Quraisy yang memang pantas untuk memegang tampu kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya, beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy. Setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy. Pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampu kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar. Wahada hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silahkan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Nah. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang,
0: yeah.
1: Tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Akhirnya pemerintah mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Apakah ini tak menentukan? Terus yang kedua berkaitan dengan.
0: Anda jawab dulu aja, biar enggak lupa. Fabarakallahu fikum, kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji, ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat, bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, yang dia seorang fasik, apa itu tidak sah?
0: Oh, enggak. Enggak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik. Maka sangat ditekankan barakallahu fikum. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ya.
1: Baru setelah zawal atau setelah masuk duhur baru naik.
0: Yeah.
1: Nah, itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat. Kalau ada sholat
0: diperintahkan atau diperbolehkan? Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, Barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij. Maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan i'dil ya Muhammad. Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. I'dil ya Muhammad. Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Tak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tak boleh. Ini menyatakan i'dil ya Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi. Fa innaka lam ta'dil. Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wailak. Celaka engkau. Faman ya'dil idza lam a'dil. Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah sudah tidak berlaku adil. Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma wallar rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan yakhruju min dhi'i hadza. Ya'ni min jinsihi. Dhi'i artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim. Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya. Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Nah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. Wahada idha azharu as-silah. Nah ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, wahamalu as-silah, mereka bawa senjata. Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun. Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, walakin la yuqatilun, tapi mereka tidak memerangi, walaysa ma'ahum silah, tidak punya senjata, fanahnu nunkiru alaihim. Kita hanya mengingkarinya. Jadi, jangan dipraktekkan yang tadi ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr, unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum, wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum Khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu-dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang Khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum, jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi Khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Masya Allah, memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan Khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini di musalla Aisyah di Pulau Kabupaten Lumajang di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara Nabi. Itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis Nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu. Anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan, wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. Tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk. Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, unduri aina anti minhu, perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman cuma 3. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, Dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan tiga hal ini, kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidum ra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqo zaujiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam, riwayat At-Tabarani, khairun nisa, sebaik-baik wanita, tasurruka idza absarta, yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya. Wa tuti'uka idza amarta, dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malikah. Dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami, ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat. Hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah, juga disebutkan di dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke 8. Tafadhalu barakallahu fikum. Nah, monggo. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355 di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi. Wanqadu li amrihi. Patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti, taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu 'alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Wa ra'yuhu fikum atam min ra'yikum li anfusikum. Dan ra'yu beliau, pemikiran beliau itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah. Nah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Law yuti'ukum, kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum, justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi, justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh. Tiga contoh di dalam tafsir beliau, ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul, begitu. Tetapi Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, hatta yang sorif husibalahu qiyamu laylah. Sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansorif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansorif, namanya yansorif itu berbalik ke jamaah. Itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu laylah. Seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah. Taib. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya. Tapi direm oleh Nabi SAW. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi SAW mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibn Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat lagi ya Rasul. Sudah, sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah. Ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat, kalau itu sholat berjamaah, ya, 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat, kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya. Sebagian sahabat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan satu rakaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti enggak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum. Ana tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafunas saleh itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Ma adraktun nas illa wa hum yal'anunal kafara fi Ramadan." Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya, melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi 8 rakaat. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi 12 rak'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh, ringan sekali sekarang ini. Nah, kalau 12 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Nah, kira-kira 30 juz selesai enggak itu? Enggak selesai. Itu di masa tabi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, di dalam Muwatta'. Nah, kemudian contoh yang kedua, contoh bagaimana Nabi tidak menuruti keinginan sahabat. Justru itu baik bagi sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Waktu masih muda, beliau sempat bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bisa tiap malam saya sholat terus tidak tidur. Siangnya saya puasa. Saya mampu, ya Rasulullah. Nabi menyatakan jangan. Tapi saya kuat, ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan untuk ada masa istirahatnya di malam hari, ada masa qiyamul lailnya. Ada masa kita berbuka di suatu hari, ada masa kita berpuasa, kalau mau berpuasa sunnah. Nah, waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, saya masih bisa, kuat untuk itu. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya pada dirimu terhadap hak, pada keluargamu ada haknya yang harus engkau tunaikan. Nah, akhirnya nurut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini nurut dengan bimbingan Nabi. Beliau yang biasanya bisa menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, ya, itu beliau kadang menghatamkan 7 hari. Nah, puasanya juga tidak tiap hari. Nah, sampai ketika di masa tua, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menawarkan kepada saya banyak pilihan rukhsah. Cuma saya bilang, saya masih kuat, ya Rasul. Tambah lagi. Saya masih kuat, ya Rasul. Kalau cuma puasa sekian hari, tambah lagi saja. Nah, maka di masa tuanya, Abdullah bin Amr bin Al-As merasa menyesal dengan menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti keringanan yang ditawarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kalau sudah komitmen terhadap sebuah amalan, bertekad untuk terus continue seperti itu. Terus continue seperti itu. Nah, kalau mereka qiyamul lail tiap malam, ya begitu. Mereka akan berusaha qiyamul lail tiap malam. Kalau mereka puasa Daud, mereka akan berusaha konsisten menjalankan puasa Daud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, duhai seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya adalah ketika ada 3 sahabat atau lebih dari 3 sahabat datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka merasa ibadahnya sangat sedikit sekali, jauh dibandingkan Nabi. Maka ada yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, tiap hari saya puasa. Ada yang menyatakan, saya akan qiyamul lail terus, saya tidak akan tidur di waktu malam. Ada yang menyatakan, saya akan membujang, fokus ibadah, tidak akan menikah. Nah, Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, Nabi menyatakan, aku puasa juga aku berbuka. Aku sholat juga aku tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini contoh bahwa kalau seandainya Rasul mentaati kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Kalau keinginan kalian dituruti oleh Rasul, sedikit-sedikit dituruti, sedikit-sedikit dituruti, maka justru memberatkan manusia itu. Dihalangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan.

oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan-larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Nah, kemudian disebutkan masih di ayat yang sama, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah perindah iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan kalau seandainya Rasul menuruti kalian dalam banyak perkara, lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anittum, niscaya itu memberatkan kalian. Tetapi yang memudahkan kalian adalah pada saat apa yang kalian inginkan tidak dituruti Nabi, karena cintanya Nabi kepada kalian, kasih sayang Nabi kepada kalian, supaya tidak memberatkan kalian, Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman indah di dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini taufik dari Allah. Yang bisa membuat seorang cinta pada iman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, itu hanya Allah. Yang menanamkan hati itu, cinta pada hal-hal kebaikan itu, hanya Allah. Itulah taufik minallah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang membuat orang beriman benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, kefasikan yang dimaksud dosa-dosa besar, dan benci kepada kemaksiatan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat menjadi mudah ketika diarahkan oleh Nabi, jangan lakukan itu. Para sahabat berhenti. Oh, baik kalau begitu ya Rasulullah. Kami mendengar dan kami taat. Setelah itu, mereka merasa tentram, nyaman, dan tenang ketika tunduk kepada Nabi itu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu adalah bagian dari pelaksanaan iman. Allah jadikan mereka cinta pada keimanan. Allah jadikan keimanan indah di dalam hati mereka. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang dijadikan cinta pada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, mereka itu adalah ar-rasyidun. Orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, fadlan minallahi wa ni'mah, itu adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Bukan karena upaya kalian, tapi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara kelebihan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah disebutkan hadis-hadis Nabi

Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Umdatut Tafsir disebutkan hadis riwayat Ahmad. Rawal Imamu Ahmad an Ibni Rifa'ah Az-Zuraqi an Abihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi, itu di halaman 355 bagian bawah, ya. Paragraf yang bawah. Disebutkan di situ hadis yang panjang, intinya doa Nabi ketika perang Uhud. Doa Nabi dalam perang Uhud yang ada kaitan dengan pembahasan ayat yang kita kaji. Kalau di ayat yang kita kaji ini, ayat ke-7, dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Apakah ada doa supaya hal itu terjadi pada kita? Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan. Adakah doa dari Nabi yang demikian? Ternyata ada. Ini dalam Tafsir Ibnu Katsir riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya panjang, di halaman 356. Halaman 356 di bagian atas baris yang kedua itu ada kalimat Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, di baris kedua di bagian tengah ke belakang, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. Wazayyinhu fi kulubina, hiasi keimanan itu di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang bagus karena Nabi berdoa demikian, bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan dalam doa kita, doa ketika antara adzan dan iqamah, bebas. Doa ketika kita sedang di perjalanan, bahkan di dalam sujud kita, mau ditambahi doa itu, boleh. Karena itu doa ma'thur. Sebelum kita salam dalam tasyahud, kita mau baca, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan keimanan menjadi sesuatu yang saya cintai. Wazayyinhu fi kulubina, dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Waja'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Nah, boleh. Mau dibacakan sebagai doa seorang khatib, diselipkan dalam doa khatib dalam khutbah Jumat, boleh. Mau diselipkan di dalam doa kunut witir, biasanya sebagian sahabat mulai kunut witir itu di malam 15 ke atas. Nah, sebagian ulama berpandangan witir, kunut witir boleh kapan saja, termasuk di luar Ramadan juga boleh. Nah, tapi yang lebih ditekankan sebagai pengamalan dari Umar bin Al-Khattab itu 15 ke atas. Nanti malam ini malam keberapa? 15, iya. Nah, tapi memang terserah imam, hak prerogatif pada imam. Mau kunut witir alhamdulillah, mau tidak juga boleh. Nah. Baik. Kemudian masih terkait dengan pembahasan di ayat ini, ayat yang ke-7. Antum lihat di dalam Tafsir Ibnu Katsir, di dalam Umdatut Tafsir,
Setelah selesainya hadis itu, kan catatan kaki nomor satu. Lanjut berikutnya, wa fil hadithil marfu, di dalam hadis yang marfu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa bersedih ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka dia orang yang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, ketika dia selesai sholat, dia merasa alhamdulillah, kok tentram ya, nyaman ya. Ketika dia selesai mengikuti kajian ilmu, dia merasa alhamdulillah, senang dia. Karena itu kebaikan. Barang siapa yang kebaikan membuat dia senang, dan kejahatan membuat dia sedih, kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyesal sekali, maka dia adalah orang yang beriman. Fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Nah. Baik. Sampai di sini, sampai di ayat yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya.

Now, yeah. Salat witir, ya. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan kabar dari orang yang fasik. Bagaimana kita tahu dia itu fasik? Atau kalau kita tidak tahu keadaan dia, apakah kita golongkan dia dalam menerima berita itu, walaupun kita tidak memvonis dia fasik, ketika kita tidak tahu status kredibilitas orangnya, bagaimana sikap kita terhadap berita itu? Nah, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan sebelumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang majhulul hal itu tidak diterima periwayatannya. Karena kita tidak tahu dia itu thiqah, adil atau fasik. Thiqah atau dhaif. Shadiq atau bahkan kadzdzab. Kita tidak tahu. Nah, sehingga berita itu kita terima, ya. Tapi jangan kemudian langsung dijadikan pijakan mengambil penilaian atau keputusan. Disaring dulu, diterima dulu. Nah, baru cari indikasi lain yang menguatkan. Kalau ada indikasi lain yang menguatkan, ya, bisa berita itu menjadi valid. Sebagaimana kalau sebuah riwayat ada jalur periwayatan yang di situ majhulul hal, kemudian ada jalur lain di situ ada perawi yang lemah hafalannya, ini bisa dalam kondisi tertentu bisa saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana kita tahu dia fasik? Apa yang dimaksud dengan fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang sekali sholat, sekali tidak, masuk kategori fasik sudah. Orang tidak puasa Ramadan, masuk kategori fasik. Orang jatuh dalam dosa besar, minum minuman khamer, dia fasik. Nah, orang yang selalu menyakiti tetangganya, ya, maka dia fasik. Karena menyakiti tetangga itu masuk kategori dosa besar. Semua dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan seorang fasik. Menjadi seorang yang fasik. Nah. Atau orang melakukan dosa kecil terus-menerus. Maka ini termasuk fasik. Apa contohnya? Contohnya, sebenarnya kata sebagian ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, halqul lihyah, mencukur habis jenggot itu masuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dilakukan berulang terus-menerus, yang kecil ini jadi besar. Dia menjadi dosa besar. Nah, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan fasik itu syaribud dukhan. Nah, perokok masuk kategori bukan orang yang adil. Nah, betapa banyak di sekitar kita, ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi semakin sempit wilayah orang yang pantas kita jadikan saksi. Karena saksi itu harusnya orang adil, bukan orang fasik. Bukan hanya nerima berita, memilih saksi, saksi nikah, saksi perjanjian kerjasama. Wa ashhidu dzawai adlim minkum. Jadikan dua orang yang adil sebagai saksi kalian. Adil itu apa? Tidak fasik dia. Sholatnya rajin.
hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Nah, hanya saja kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kondisi ini juga tingkat keketatannya di masa kita berkurang. Kalau benar-benar kita terapkan seperti itu, sulit kita nyari saksi nikah. Ya, sulit sekali kita mencari saksi pernikahan. Nah, maka disesuaikan keadaannya. Isbal itu dosa besar enggak? Dosa besar. Karena ancamannya an-nar. Setiap perbuatan yang diancam dengan an-nar itu masuk kategori perbuatan dosa besar. Berarti orang yang musbil itu masuk fasik enggak? Masuk fasik. Nah. Jadi itu adalah kondisi orang-orang yang fasik. Yang kita kalau nerima berita dari beliau, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Terima dulu, hargai bahwa beliau telah menyampaikan informasi. Wah, terima kasih Pak, kami terima informasinya. Nah, tapi simpan dulu, tunggu tabayyunnya. Fatabayyanu harus ada. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah tidak nyuruh nolak. Tidak. Tabayyuni. Terima dulu, nanti klarifikasi dari informasi pembanding yang lain. Nah, jadi itu apa saja yang kaitannya dengan kita. Misal ada orang ya ngasih tahu ke kita, kita lihat orangnya fasik. Orang fasik itu dari penampilan kelihatan Anda. Ada yang kelihatan kan? Ya, ada yang kelihatan. Nah, dia cerita, tadi saya lihat istri Anda begini, begini, begini. Nah, apakah setelah mendapat berita dari orang itu, kita langsung marahi istri kita, tidak mau terima informasi dari istri kita, dari orang lain, informasi pembanding, langsung atau bahkan kita ceraikan istri kita? Fatabayyanu, harus engkau tabayyun dulu. Orang yang sudah lama dekat dengan kita, yang kita percayai, malah kita buang kesaksiannya, cuma dapat informasi sepintas dari orang yang fasik. Bahaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, demikian juga ikhwah kita, sesama kita, yang kita tahu dia baik, sering ta'awun bersama, sholat bersama, taklim bersama, yang kita tahu secara zahirnya bagus. Kemudian ada orang fasik, kasih info, tadi dia melakukan begini. Apakah info dari orang fasik itu langsung kita katakan, oh iya, berarti fulan telah melakukan kesalahan besar, tanpa kita tanya dulu dengan sekitarnya, tanpa kita klarifikasi dulu, sebenarnya jalan ceritanya bagaimana? Fulan punya udzur atau enggak? Nah, maka itu bimbingan Quran. Nasihat bagi kita semua. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tarawih atau witir. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholat di belakang imam, ketika imamnya sholat witir. Misalkan satu rokaat. Atau dua rokaat. Dua rokaat, dia enggak tahu loh. Kok itu ternyata witir tadi ya? Saya belum sempat niat. Nah, saya pikir tiga rokaat langsung. Ini kok dua terus satu? Karena witir itu kan boleh dua satu, boleh tiga rokaat langsung. Nah, bagaimana? Sebenarnya makmum itu sekedar niat. Ya Allah, saya niat melakukan qiyamu Ramadan karena engkau ya Allah. Itu sudah niat, saya ikut imam ya Allah. Itu sudah aman. Tidak usah usolli sunnata tarawihi rokataini. Aduh, tadi sudah rokataini, kok rokatan ini? Salah ini sudah. Nah, luput akhirnya. Ya. Jadi kalau dia niat saya melakukan qiyamu Ramadan, bermakmum di belakang imam, saya berjamaah ya Allah, itu sudah niat yang benar. Aman. Sama dengan niatnya
niatnya Ali ketika beliau dari Yaman gabung dengan Nabi yang berhaji wada. Padahal untuk ihram haji itu harus ditentukan niatnya apa, gitu. Ali tidak repot-repot. Saya berihram sebagaimana ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana ikut Nabi bagaimana ya ikut sudah. Nah. Jadi beliau enggak repot, enggak ruwet dengan itu. Nah. Thayyib. Kemudian bagaimana jika ada seorang yang masbuk dalam sholat tarawih? Mungkin karena dia ke kamar mandi sebentar, ketinggalan 2 rakaat. Atau ada kepentingan pulang sebentar, balik lagi, dan misalkan ngantarkan anaknya yang ketiduran di sini, terus diantar pulang, sampai sini ketinggalan 2 rakaat. Apakah dia harus menambah lagi atau cukup di situ? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau mau dia samakan rokaatnya seperti imam, maka bimbingan dari Syekh Ibn Utsaimin adalah kalau dia ikut witir, dia genapkan. Witirnya dia, yang 1 rokaat itu dia genapkan berdiri lagi. 2, kemudian nanti witir 1. Atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar 2 rakaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita 4 rakaat ada jeda yang lama, gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. 2, 2, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit baru nanti sholat lagi. Nah, di masa itu boleh dia sholat 2 rakaat sendirian. Begitu, di masa-masa jeda itu. Nah, jadi 3 pilihan. Dia cukupkan kurang 2 rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat, karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar. Itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh, atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar 2 rakaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita 4 rakaat

jeda yang lama, gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. Dua-dua, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu. Kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit. Baru nanti sholat lagi. Nah, di masa itu boleh dia sholat dua rakaat sendirian. Begitu, di masa-masa jeda itu. Nah, jadi tiga pilihan. Dia cukupkan kurang dua rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat, karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar. Itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh nanti witirnya ditambah satu rakaat lagi berdiri. Berarti yang imamnya witir, dia genapkan. Dia genapkan. Nah, nanti tambah satu rakaat sendirian. Nah, atau ya tadi, dia kejar di masa jeda itu, sholat dua rakaat sendirian. Nah, itu semua boleh dilakukan. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Masbuk ketika sendirian, kalau di sekitarnya banyak kaum muslimin yang lain, sebaiknya jangan. Jangan dikeraskan. Dibaca lirih saja. Dibaca sir saja. Nah. Baik. Dikerjakan setelah witir boleh? Boleh, tidak apa-apa. Berarti ada 4 pilihan. Jadi dia mau witir bersama imam, kemudian nanti setelah itu 2 rakaat lagi juga boleh. Tidak apa-apa. Nah, karena witir itu sebagai akhir dari sholat malam itu afdoliyah, keutamaan, bukan keharusan. Kalau sudah ketutup witir, apakah sudah ini ngunci total? Tidak bisa lagi nambah, tidak. Masih bisa lagi. Cuma jangan ditutup dengan ganjil lagi. Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengimami kaumnya. Beliau jadi imam termasuk witir juga. Setelah itu malam bangun lagi, beliau sholat lagi, jadi imam lagi. Tapi giliran witir yang ganjil, beliau menyuruh orang lain jadi imam. Nah, jadi Talq bin Ali itu melakukan beberapa sholat dua rakaat setelah witir. Witir tidak menjadi akhir sholat malam beliau di waktu itu. Nah, kalau kita jadikan witir sebagai akhir sholat malam, itu afdoliyah saja. Nah, baik, ada lagi? Nah. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah, kalau seorang tadi yang masbuk tadi itu apakah masih dapat keutamaan sholat bersama imam sehingga terpenuhi sholat semalam penuh? Insya Allah dia mendapatkan itu kalau memang uzur. Kalau memang uzur, semua kategori uzur itu tidak memutus keutamaan. Semua kategori uzur. Sehingga yang tidak uzur keluar dari pembahasan ini. Ada orang yang memang sakit perut, akhirnya ke kamar mandi, ya. Kemudian selesai dia masbuk, ini uzur, termasuk uzur. Nah, ada orang yang malas memang. Ini kayaknya imam kalau rakaat ke 5 dan 6 ini pas panjang ini. Saya sendirian aja sudah. Dititeni memang. Ini kalau saya sholat, mesti di rokaat ke situ panjang sekali. Nanti saya biar sudah. Saya akan tidak ikut di awal. Nah,

0: Akhirnya dia masbuk. Maka yang demikian ini dikhawatirkan tidak mendapat keutamaan itu. Kalau dia masbuknya bukan karena udzur. Nah, sama ya dengan orang-orang yang ketika selesai sholat subuh, dia kemudian tetap berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, dia sholat dua rakaat. Ya, itu kalau seandainya orangnya keluar dari masjid karena sebuah udzur, maka tidak terputus dari keutamaan ini. Dengan syarat dia memang harus mengingat Allah terus untuk dapat keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna dengan dua rakaat sholatul isyraq, sholat duha di permulaan dua rakaat. Nah, baik. Kemudian apakah orang yang menerima kabar dari orang yang fasik adalah terhitung fasik? Tidak demikian. Tidak bisa kita mutlakkan demikian. Karena ada orang-orang yang memang terpengaruh dengan pembawaan emosi dia, ya. Sama dengan kisah sahabat yang pernah kita sebutkan, itu kan beliau tidak klarifikasi dulu. Tapi sahabatnya itu tidak bisa kita nyatakan fasik beliau. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang yang menerima kabar dari orang yang fasik, apakah terhitung fasik juga? Tidak demikian. Nah, harus diteliti keadaannya. Nah, tetapi kalau dia memang meridhoi kefasikan orang itu, suka dengan tindakan kefasikan itu, maka ini yang berbahaya. Bisa masuk kategori fasik juga. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Nah. Apakah seorang yang apakah predikat kefasikan itu berlangsung seterusnya atau bisa dihapus? Ya, bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, ampunan, maghfirah. Ampunan itu kan maghfirah. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kayak penutup kepala. Ya. Sehingga ada unsur orang yang dapat maghfirah dari Allah itu dapat dua hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama ditutupi aibnya, yang kedua dihapuskan, tidak mendapatkan siksaan. Dia tidak mendapatkan siksaan dalam hal itu. Nah, jadi kalau orangnya sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah karena kesungguhan dia terpenuhi semua syarat-syarat taubat, maka kita sudah tidak boleh menyatakan dia fasik lagi. Nah, ada orang punya tato, ya, jangan langsung kita vonis fasik. Bisa jadi dia sedang berupaya untuk menghilangkan, kalau punya uang, pas belum punya uang. Nah, dan itu fatwa dari sebagian ulama, bahwa kalau dia bisa menghilangkan tatunya setelah dia bertaubat, maka itu yang diupayakan. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jadi karena tidak mampu secara harta, karena prosesnya itu berulang beberapa kali kan, tidak langsung selesai kan, kalau tatunya permanen itu. Nah, itu harus tunggu berapa waktu lagi, harus tunggu berapa waktu lagi. Dan biayanya mahal. Nah, atau karena dia khawatir mudarat bagi dirinya, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Sudah selesai yang saya tanya Pak Hamim, sampai di sini Pak Hamim? Berapa menit lagi Pak Hamim? Ya. Sudah. Oh ya, nah. Ini afwan, yang ada yang sudah menghentikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janais min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali, biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak, atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, watawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zaujatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. فَيُلْزَمُ الزَّوْجُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ قُوتًا وَكِسْوَةً وَسُقْنَا بِمَا يَصْلُهُ لِمِثْلِهَا. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri, قُوتًا dalam hal makanan, wa kiswatan, pakaian, wa sukna, dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih, gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu, yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami, juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih. Hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup-cukupkan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk 1 bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia. Bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2 ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak, tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak 1, talak 2. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus. Sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
1: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi ditengarai itu bukan hasil dari

jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya. Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi, gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zaujah an zaujiha bi asbabin mutaaddidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya, kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha. Karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta, bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha. Maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliku biha. Atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak.

karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami, selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah, tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi, karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu. Dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah. Aw kharajat min manzilihi bighairi idzni. Atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat, keluar, ya, tidak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Tidak bisa. Kamu nusyuz waktu itu. Keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyuz. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyuz. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyuz. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadu billah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah. Taib. Ini terkait dengan nafkah istri. Insya Allah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfiq bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah,
bisa kerabat ke samping, ya, kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, nah itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah, anak, cucu, itu kategori qarib, kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu, menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidzal qurba haqqahu. Berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran, ya, semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah,
Baik.

0: Terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri, kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka nraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah, apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insyaallah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu alam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya enggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Alitisom, ya, punya dua istri, ya, satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang persaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya, padahal nggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak, semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, enggak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya, insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais, ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Iya, benar.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat ihsan kepada seorang ibu, yang apakah ini sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk mendamaikan suami kalau ibu meminta?
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu adalah mal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu. Bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i, tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing, dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing, punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari. Sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat, ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi, masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah. Ya.
1: Itu enggak. Kadang 2 bulan haid, kadang bulan.
0: Ya.
1: Terus Habis itu 28 hari datang dan rutin itu waktunya.
0: Kalau durasi haidnya normal?
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal dan pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari 2 cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis, memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin. Kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membaca salah satu risalah. Risalah dari muhadarah hatifiyah, muhadarah via telepon, yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala di radio Mirathul Anbiya. Sebuah risalah atau muhadarah yang mana muhadharah ini mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting. Terkhusus kita Ahlus Sunnah, Salafiyin, keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Karena dalam pembahasan ini mengangkat tema tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Sebuah pembahasan yang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi Ahlus Sunnah yang akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, yang mana masyarakat itu akan baik ketika kondisi masyarakat terkecil dalam kehidupan ini bisa dibangun dengan baik pula. Masyarakat yang terkecil yang dimaksud di sini adalah keluarga. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, kemudian anak-anak, putra maupun putri, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi cita-cita kaum mukminin. Sebuah keluarga yang mana menjadi anak-anak dan istrinya itu sebagai qurrata ayun, sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami, pendingin mata-mata kami, dan jadikanlah kami bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebuah cita-cita yang tinggi, dan ini merupakan harapan dan cita-cita para anbiya, para utusan-utusan Allah dan orang-orang salihin dari umat-umat terdahulu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita meyakini bahwa keberadaan sebuah keluarga yang terdiri suami istri dan anak-anak adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Keberadaan anak sebagaimana disebutkan dan ditanyakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah pada satu kesempatan, beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah rusaknya anak-anak itu merupakan cobaan, sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat tatkala anak sudah beranjak remaja, muncul istilah kenakalan remaja. Ketika beranjak dewasa, muncul kenakalan yang lainnya, tawuran dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Apa pandangan Islam ketika membahas dalam permasalahan ini? Rusaknya anak-anak merupakan ujian, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, na'am, ya. Al-aulad minal ibtila, bahwa anak-anak itu bagian dari cobaan tersebut. Qala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, yakni ibtilaun Wamtihanun, maksudnya adalah sebagai cobaan dan ujian. Hal tuhsinu tarbiyatuhum wa tasbir alaihim wa taqumu alaihim wa tu'tihim huquqahum awla fahum ibtilaun wa imtihanun. Maksud dalam ayat bahwa anak-anak, harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, kata beliau hafizahullah, yakni apakah, ada sekian pertanyaan buat kita, apakah engkau sudah memberikan pendidikan yang baik buat mereka? Ya. Cobaan dan ujian yang pertama adalah apakah engkau telah memberikan pendidikan, tarbiyah yang baik buat mereka? Kita yakini bahwa pendidikan yang baik itu diukur dengan kacamata agama. Tanpa diragukan lagi, dan kita yakini bahwa ahsanu tarbiyah, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik putra-putrinya dan para sahabatnya? Karena kita telah melihat hasil dari pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan dengan sistem kurikulum wahyu. Allah tetapkan metode pendidikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidiknya dengan metode yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik. Subhanallah, hasilnya telah kita saksikan melalui sirah, sejarah-sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama, keberhasilan dan kejayaan mereka, yang tentunya keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan mereka bukan diraih dengan santai-santai, ya, bukan diraih dengan mudah, bahkan dengan cucuran air mata dan darah, bahkan nyawa dikorbankan. Sebuah perjuangan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam sebuah gambaran kehidupan mereka. Sehingga jadilah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang salihat. Muttaqin. Ahlul Jannah radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah tetapkan bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu pendidikan siapa lagi yang terbaik selain pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hal tuhsin tarbiyatuhum atau tarbiyatahum, apakah engkau sudah memberikan pendidikan untuk mereka dengan pendidikan yang baik, ya, atau watasbir alaihim, engkau bersabar dalam menerima berbagai macam gangguan dari mereka, dari anak-anak kalian. Nah, sabar dalam artian bukan berarti kemudian dibiarkan. Ketika kita melihat berbagai macam bentuk perilaku, ya, pembangkangan dari putra maupun putri kita, ini adalah sebuah gangguan. Apakah kita sabar? Sabar dalam artian jika kita disebutkan kata sabar, tak lepas dari tiga keadaan. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi berbagai macam bentuk kenakalan, kenakalan putra-putri kita, apa kita tetap sabar? Artinya tetap menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar kita dalam menjalaninya. Apakah kita terus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Jangan kemudian kita putus asa, sehingga kita langsung banting setir ketika mengetahui putra-putri kita tidak taat kepada orang tuanya. Enggan untuk menjalankan syariat Allah, enggan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Hadapi dengan sabar, dalam artian tetap kita nasihat, tetap kita memperhatikan mereka. Tidak henti-hentinya selama hayat masih dikandung badan, kewajiban itu masih tetap ada di pundak kita untuk mengarahkan dan membimbing serta membina mereka. Adapun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting kiranya kita meminta pertolongan kepada Allah senantiasa, selalu. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dikategorikan sebagai al-isti'anah wahia al-ibadah. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, merupakan bagian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan, yambaghi lil insani ayyasta'ina billahi azza wa jal. Selayaknya bagi seorang insan untuk memohon pertolongan kepada Allah fi kulli syai'in, dalam segala urusan. Ya. Segala urusan dia hendaknya ia memohon pertolongan kepada Allah, hatta fil umur saghira, sampai masalah-masalah yang sepilih. Kadzihab wal maji wal akal wa syurb wal libas. Seperti ya, pergi, pulang, makan, minum, berpakaian. Itu ada doa sendiri yang kita diharapkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk terkait masalah tarbiyah ini. Terkait masalah pendidikan. Al-aulad. Kita meminta pertolongan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongannya, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Nah, hatta yakuna dha bidzalika mudrikan lihajatihi muta'abbidan li rabbihi azza wa jal. Hingga hal tersebut, ya, ia mendapatkan kebutuhannya dalam keadaan ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal isti'anah. Nah, minal ibadah. Dikarenakan isti'anah, meminta pertolongan itu bagian dari ibadah. Wa idha sta'anal abdu birabbihi yasurrulahu al-amra wasahula alaihi. Kalau seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah semata, maka masalahnya akan menjadi mudah. Barakallahu fikum, dan jalannya pun akan menjadi gampang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pernyataan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebuah pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita sabar dalam mendidik mereka, yakni anak-anak itu. Wa taqumu alaihim, dan Apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita terhadap mereka? Naam, au tu'tihim huquqahum, memberikan hak-hak mereka. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Yang akan kita baca dari risalah yang singkat ini. Bahwa anak-anak itu punya hak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Hafizahullah Ta'ala, Abdullah Al-Bukhari, bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, hukukun qabla al-wujud,

bahwa hak mereka itu yang qasimu ila qismain, hukukun qabla al-wujud wa hukukun ba'da al-wujud, yaitu hak sebelum mereka ada, yakni qabla al-wiladah, sebelum mereka dilahirkan mereka punya hak, dan hak setelah mereka ada di dunia ini atau setelah mereka terlahir dari rahim seorang ibu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Qala fahum ibtilaun wa imtihanun, maka mereka merupakan ibtila, cobaan dan juga ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca risalah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita. Qala, setelah Syekh membuka dengan khutbatul hajah, wa ba'd fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuh wala rabba siwahu an hayya lana hadha al-liqa' walladhi narju minhu jalla wa ala an yubarika lana wa lakum fihi. Maka sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalian, yang tidak ada al-ilah, tidak ada sesembahan selainnya, wala rabba siwa, dan tidak ada rab kecuali dia. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berjumpa, yang aku berharap dari perjumpaan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kalian. Wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan Allah azza wa jalla memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Kana antuliba ilayyal kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mustama. Bahwa aku diminta, kata Syekh, untuk membahas sebuah permasalahan atau topik yang terkait dengan al-mustama, kehidupan masyarakat. Lil hajati ilaih, karena kebutuhan padanya. Nah, ini sangat dibutuhkan memang pembahasan seputar kemasyarakatan, yakni kata Syekh, walaftil anzari ilaihi, dan banyaknya pandangan terhadapnya. Waqad waqa'al ikhtiyaru ala mawdu'in yata'allaku bihadzal maqam ala wa huwa min huquqil auladi 'alal aba' wal ummahat. Dan pilihan terjatuh pada pembahasan dengan tema yang terkait dengan permasalahan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, keberadaan al-aulad merupakan hibah, pemberian, ya, nikmat dari sisi mereka adalah nikmat Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada hamba, bahwa mereka ini perhiasan.

0: hiasan. Nah, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Bahkan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Ketika mereka sudah mulai berakal, mereka bisa menjadi pembantu yang bisa diminta tenaganya untuk ayah-ayah mereka dan ibu mereka. Bisa disuruh-suruh. Itu kelebihannya kalau punya anak. Beda dengan punya kucing, Pak. Punya kucing umur 6 tahun, gak bisa disuruh-suruh. Ya. Enak punya anak. Ya. Umur 3 tahun sudah bisa disuruh. Nah, ambilkan gelas itu. Senang dia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebuah nikmat. Ya. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kegembiraan dan penerang cahaya saat kecil serta aun, ya, pembantu, ya, yang bisa membantu kita ketika mereka dewasa. Ini ketika mereka dewasa, bisa membantu kita. Bahkan menjadi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita. Ini ketika di kehidupan dunia. Wa ba'dal mamat. Ketika kita meninggal, ya. Idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin, jika mereka merupakan anak-anak dan anak keturunan yang saleh, kanu min asbabi istimraril amali salih. Mereka bisa menjadi keberlangsungan dan kesinambungan amalan saleh, wastimraril ajri wasthawab. Dan terus berkesinambungan, terus-menerus ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita setelah kematian itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, minha aw waladin salih yad'ula. Sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kiat mendidik anak yang soleh. Bagaimana menyiapkan sebuah keturunan yang solihin dan solihat. Dan itu sebuah cita-cita yang tinggi nilainya dan sebuah proyek besar. Nah, kalau bahasa kita mega proyek yang gak bisa main-main. Nah, walaupun anaknya satu, ya, butuh ilmu, butuh bekal dalam mendidik anak-anak yang salihin ini dari mereka sebelum dilahirkan, ya. Bahkan dijelaskan di kitab ini nanti, sebelum kita memulai proses, ya, lahirnya anak ini. Sebelum itu, artinya ketika masih jomblo, ya, ketika kita masih bujang, itu sudah harus ada persiapan. Nah, bakal nanti anaknya ini mau dibawa kemana dan mau diapakan, itu sudah ada. Sehingga kita enggak gegabah mencari apa? Pabriknya. Mencari ladangnya. Enggak serampangan. Nah, selektif. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pembahasan ini sangat bagus bagi kita yang sudah mengarungi bahtera atau yang mengawali mengarungi bahtera atau yang memulai atau yang ingin lagi. Nah, sudah jangan diteruskan. Ya, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka ayyuhal ikhwah, tidak diragukan lagi, wahai saudaraku, annal alaqata bainal awlad wa abaihim wathiqah, bahwa ikatan, keterikatan antara anak-anak dengan orang tua mereka itu sangat kuat. Wa hiya ni'matun minallahi 'azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min, bahwa ikatan tersebut merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Harus ada ikatan yang kuat, dan ini memang sebuah fitrah yang memang sunnatullah telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan anak saya, ya ini keliru. Atau dengan kata lain, wele aku iki wis terserah anak. Apa cari anak? Lek anak pingin ngene ya wong tua iki cuma bisa mendukung. Istilah-istilah kayak gitu kayaknya bijak, tapi berbahaya itu. Butuh syarah. Nah, butuh syarah. Butuh penjelasan. Yang dimaksud mendukung apa yang diinginkan oleh anak itu apa? Ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah bijak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa menjadi motivasi untuk anaknya. Motivasi dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka kita harus mendukung. Bahkan kalau perlu dikawal. Tapi kalau dalam hal maksiat, nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tua bukan mendukung, harus menarik anaknya. Menjelaskan bahayanya. Kenapa? Karena itu adalah satu kewajibannya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Tadharu hadhihi al-alaqah liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim. Nampak jelas ikatan ini bagi siapa saja yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim was sunnatal mutahharah, dan memperhatikan sunnah yang suci disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ikatan antara orang tua dengan anak, anak dan orang tuanya. Dalam sunnah pun demikian. Nabi s.a.w. menjelaskan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tuanya. Nah, sampai ajal menjemputnya. Ikatan itu terus ada. Nah, tidak bisa dipisahkan. Famatsalan seperti najidu wasiyatullahi subhanahu bihim. Kita dapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka Faqala subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi awladikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian apa? Tentang anak-anak kalian. Ya. Allah berwasiat. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wali amrin muhim. Dan diketahui bahwa wasiat, ya, wasiat yang kita ketahui merupakan, ya, perkara yang penting dan untuk sebuah tujuan yang penting pula. Itu fungsinya wasiat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Jangan ada kemudian orang tua merasa acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua tidak punya kepekaan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Cuek, tanpa tahu kabar perkembangan anaknya bagaimana. Ya. Bagus ketika para orang tua, baik itu suami dan istri, itu sejalan dan satu pandangan dalam mendidik anak-anak mereka. Karena ini adalah sebuah tugas yang besar. Amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita menjadikannya generasi yang solihin dan solihat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kerusakan akidah dari anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuladu nam al-auladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa anak-anak itu dilahirkan di atas sebuah fitrah bersih, suci, ya. Mereka terlahir dalam keadaan bersih, maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Nasrani dan Majusi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua dan pendidikan serta pengkondisian ketika di rumah itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan anak-anaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa aidan najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamathalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Dan juga kita dapati bahwa para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah telah menampilkan perilaku, akhlak dalam penunaiannya, penunaian mereka terhadap hak-hak orang tuanya. Ya, ini Syekh ingin menyebutkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat kuat. Bagaimana Al-Quran menampilkan sekian ayat-ayatnya menyebutkan bahwa di antara para anbiya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana hubungan yang kuat di antara mereka. Dalam hal apa? Wa da'watihim lil khair. Yang pertama dalam upaya menjalankan hak-hak untuk orang tuanya. dan mengajak mereka, mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Ya. Fa Ibrahim alaihissalam, contoh Ibrahim alaihissalam yang ditampilkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan kepada ayahnya, kama hakallahu subhana, sebagaimana Allah mengisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah, dan ketika, dan ingatlah saat Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat engkau, yakni melihat engkau wahai ayah, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ada kepedulian seorang anak terhadap orang tuanya, artinya terus menunaikan hak kedua orang tuanya. Ya. Dalam yang lebih dari itu, menunaikan hak untuk mengajak orang tuanya ke jalan kebaikan. Dengan berbagai cara yang hikmah tentunya. Ya. Jangan sampai perubahan kita, ya, perubahan kita yang dahulunya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran, tidak mengenal bagaimana sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengenal Al-Quran was sunnah dan juga manhaj ini, jangan sampai orang tua memandang akhlak kita lebih jelek ketika kita sudah mengenal Al-Quran was sunnah dibandingkan sebelum mengenal Al-Quran was sunnah. Atau dengan istilah yang mudah, yang biasa dikatakan oleh mereka, ya, akhlaknya bertambah jelek setelah ngaji dibanding sebelum ngaji. Jangan sampai demikian. Nah, pembinaan dan bimbingan pembekalan yang seperti ini sangat kita butuhkan. Ya. Tetap kita terus mendakwahkan kebaikan kepada orang tua kita. Nah, dengan dakwah yang hikmah, dengan akhlakul karimah. Nah, dengan qaulan karimah, dengan ucapan-ucapan yang mulia. Yang melembutkan hati-hati mereka. Terus. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana ketika sambutan orang tua itu tidak baik? Nah. Kurang menyambut baik ajakan kita. Kadang dari jauh sudah ngelihat perubahan kita sudah sebel awal-awal. Ya. Nah, ini apa ini? Ya. Nah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang ini. Nah, buang muka ketika kita datang. Ya, ada sebagian seperti itu, luar biasa. Proses sekian lama. Hah? Subhanallah, ketika lahir anak pertama, ya, senang orang tua kita. Senangnya sama cucunya saja. Ya. Nah. Jangan coba-coba. Cucunya. Ya. Itu lebih disayang sama ayah kita, ibu kita dibandingkan kita. Biasanya seperti itu. Mulai luluh di situ. Ya. Proses. Nah. Ada juga tidak luluh sama sekali. Sekian lamanya. Ternyata. Dari kalangan utusan Allah pun ada yang demikian. Wa qala jalla wa ala fi mawdu'in akhar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang lain, yaitu masih kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Dan ingatlah dalam kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang jujur. Ya. Idh qala li abihi, tatkala ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nah. Wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa menjamin keselamatanmu sedikitpun? Barakallahu fikum. Apa akibat dari dakwah Ibrahim, ajakan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ini? Ya. Ternyata ayahnya marah dan mengancam Nabiullah Ibrahim kalau terus mengajak kepada agama tauhid, menghina berhala-berhala ayahnya, ayahnya mengancam akan merajam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap Nabiullah Ibrahim masih bersikap baik terhadap ayahnya. Tatkala beliau diusir oleh ayahnya, tetap Nabiullah Ibrahim ya mendoakan ampunan bagi orang tuanya ketika masih hidup. Ya. Boleh. Walaupun ayahnya itu musyrik, walaupun ayahnya beragama Nasoro, Yahudi, Majusi misalnya, ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa didoakan, ya, agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sudah meninggal, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya ya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun ia adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka adalah ashab al-jahim, bahwasannya mereka ketika meninggal di atas kekufuran mereka adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu contoh ikatan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang bagaimana ikatan antara anak dan orang tuanya. Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya. Didapati juga di dalam Al-Quran dialog sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam li abna'ihim. Dialog sebagian para nabi kepada anak-anak mereka. Kalau tadi anak kepada orang tuanya, sekarang para nabi mengatakan atau berdialog dengan anak-anaknya. Fi ghayati minal husni wal isfaqi alaihim, dalam keadaan ya cita harapan yang baik serta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Contohnya Allah Azza wa Jalla tampilkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, yaitu pesan Nabiullah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa wajib bagi orang tua untuk terus tidak putus asa mengajak anak-anaknya di atas kebaikan. Jangan sampai putus asa, wis aku wis tuwa, ya. Anak-anakku wis padha dadi wong. Enggak perlu diurusi lah, tetap. Sampai hayat masih dikandung badan, bahkan sampai diambang kematiannya, Nabiullah Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-133 Al-Baqarah, Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Nah, tidakkah kalian menyaksikan sebagai saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diambang kematiannya, idh qala libanihi, saat ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi sepeninggalku? Pesan kepada anak-anaknya. Perkara tauhid. Nah, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Nah, bukan pesan nengok sawah sing nang kono nak. Ya. Yang 600 meter persegi itu kasihkan adikmu, kamu yang di sebelah rumah ini. Enggak. Ya. Nah, kadang-kadang memang ahlul waris yang di bahasa Indonesianya itu yang dikupuhna ya bahasa Indonesia ini. Yang diributkan. Memang bahasa Nusantara ini. Yang diributkan peninggalan warisan dan yang lainnya. Nah, subhanallah, si ayah di saat diambang kematiannya butuh untuk ditalkin. Tidak ada yang nalkin. Nah, cepat-cepat tanahkan dulu. Si persentase pembagian warisan. Na'udzubillah. Bagaimana Nabi Ya'qub tak lupa akan keselamatan akidah putra-putrinya. Mengatakan kepada putra-putrinya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah peninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kepada ayahnya, kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yakni Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim dan Ismail serta Ishak, dan sesembahan yang satu, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pesan ayah kepada anak-anaknya. Ditampilkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putra tercintanya yang saat itu semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam satu perjalanan, Nabiullah Ibrahim bermimpi menceritakan kepada anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Mimpi Nabi itu wahyu. Ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Jangan dijadikan dalil mimpi kita itu. Ya. Mimpi enak dibangunkan marah-marah. Kok dikatakan ini aku? Akhirnya pengen tidur lagi biar nyambung. Gak bisa, Mak. Nah, mimpi Nabi ketika itu adalah menyembelih Nabiullah Ismail sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perintah Allah azza wa jal. Nabiullah Ibrahim selaku ayah yang komunikatif. Ya. Komunikatif. Ini seorang ayah harus komunikatif pada anaknya. Jangan sampai anaknya ini taunya ayahnya kalau di rumah ini macan. Takut. Pokok kalau ada bapak, wis muamuk-amuk tok wis. Ya. Taunya kayak gitu, jadi gak ada senyum. Apalagi kalau dia hanya taunya bapak itu kalau baik, baiknya itu kalau sama teman-temannya saja. Wah, kalau diundang temannya, ayo, ayo, Masya Allah. Ketika anak lewat, oh, enang diun. Tukon diun. Wis nyapu, wis ngapain? Mendelik terus. Si anak, bapak, kok lebih sayang orang lain dibanding keluarganya. Nah, Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang komunikatif kepada anaknya. Diajak musyawarah anaknya. Nabiullah Ismail, karena dia sudah tertanam dan terdidik sejak dini dengan didikan-didikan wahyu. Naam. Memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi. Naam. Mudah saja menjawab. Naam. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintah. Lakukan apa yang telah diperintah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sabar. Luar biasa. Ini cerminan anak yang soleh. Ya. Ketika diajak komunikasi terhadap apa yang menjadi baik dirinya. Ya. Tentunya orang tua ingin anaknya menjadi baik, kan gitu. Segala apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan anaknya. Nah. Tentunya diukur kebaikan itu dengan kacamata agama. Kadang-kadang orang tua menyangka apa yang diperintahkan kepada anaknya itu baik, ternyata tidak dibangun di atas ilmu. Baik yang dimaksud di sini adalah baik dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika itu anak harus taat kepada orang tuanya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ini salah satu cerminan hubungan yang baik antara ayah dan anaknya. Satu lagi ayat ya, sebelum kita akhiri majelis ini. Sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman yang ke-13. Ayat ke-13. Dan banyak lagi ayat yang lainnya tentunya. Yaitu tatkala Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh. Kalau tadi para nabi, sekarang hamba Allah yang saleh yang berpesan dan menasehati anaknya dalam permasalahan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan, kamu kalau memerintahkan kepada anakmu, jangan sampai mengatakan jangan. Anak itu yang dia dengar tuh, ayo, jangan. Ya. Ojong ini. Ya enggak juga. Dicontohkan, jadi kalau anak lari-lari di tempat yang licin misalnya, jangan sampai kita mengatakan, ayo jangan lari-lari. Nah, itu menurut parenting-parenting itu. Ya. Ayo jangan lari-lari. Jangan. Ayo nanti jatuh loh. Gitu. Itu licin, nanti jatuh. Gitu. Kan enggak bilang jangan kan. Ya. Nah, kaif kalau seperti ini? Ucapan Luqman terhadap anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya? Apa kemudian, kalau kamu menyekutukan Allah, Allah akan berikan begini. Itu ada lagi. Ya? Tapi, la tusyrik billah, sebuah peringatan yang tegas dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala agar kita jangan sampai menjadi acuh masa bodoh dengan kondisi putra dan putri kita. Ya. Para ummahat pun juga demikian. Bahkan keberadaan umat harus lebih perhatian kepada putra-putrinya karena keberadaan mereka yang di rumah berbeda dengan ayah. Kedekatan mereka dengan anak lebih dibandingkan seorang ayah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh, harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad 'Alal Aba' wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya. Disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan, melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan saleha. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Naam. Qala Abu al-Aswad ad-Du'ali li banihi. Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya wad-Din, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela, ya, karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik, dengan didikan yang baik, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula shalihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan shalihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang saleh, yang baik dalam agamanya. Yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. 6. Membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakata, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa. Ya. Menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari ya wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan, silakan kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah ya, kebanyakannya kebalik. Kita yang 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Thanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih sebagaimana terdapat dalam riwayat as-sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki. Hah? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Nah, qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik, wa qudhiya waladun lam yadhurrahu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudharatkan setan selamanya. Ya. Ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang soleh. Wahada amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin-nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam.

Yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyujanniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah. Fayasta'idhu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajaqatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ya, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ, ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, jedar, jeduh, jedar, jeduh, dadu, dak. Padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu, dangdut, dangdut. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut, dangdut, dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya wa nuruhu allazi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al maitata, yang mana ia